0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Seuntung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayah bunda berbeda ya seperti biasanya. Kalau misalkan biasanya ini Umay sapa buat ayah bunda di pagi hari ini, ini yang lagi beraktivitas untuk bekerja. Tapi sekarang ini berbeda karena vibes-nya ini masih Idul Adha gitu ya. Dan mungkin buat ayah bunda gak mungkin ada yang lembur gitu ya. Dan Umay ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha gitu ya buat ayah bunda yang merayakan gitu ya. Nah kira-kira buat ayah bunda ini sekarang lagi di dalam kota apa di luar kota nih ayah bunda? Semoga buat ayah bunda dimanapun ayah bunda berada selalu dengarkan ya Radio Mas FM. Dan kira-kira ayah bunda mau diputerin lagu apa ayah bunda di pagi hari ini? Atau mau kirim salam aja boleh banget langsung aja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045 atau bisa melalui Instagram di @radio_masfmmalang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
1: Si autoimun ini memang majoritinya
2: sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
3: Offline atau online, itu harus dipastikan dulu.
4: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

memang sih bau-bau Idul Adha gitu ya. Baru kemarin kita merayakan Hari Raya Idul Adha gitu ya. Ayah bunda kayaknya seperti biasa gitu ya. Kalau misalkan Idul Adha ini gak luput dari daging-daging kurban. Dan kebanyakan ini daging kambing, daging sapi. Adakah ayah bunda ini yang mendapatkan daging unta gitu ya? Kalau misalkan mendapatkan daging unta itu, waduh kepo sih umpah ya, rasanya seperti apa gitu ya. Nah di spesial Hari Raya Idul Adha ini ya, masih vibes-nya ini Idul Adha banget gitu ya. Umay mau menanyakan hal ini sama ayah bunda gitu ya. Apalagi sekarang ini daging di mana-mana gitu ya. Ayah bunda tetangga yang gak suka daging larinya ke Umay gitu ya. Atau sama gitu ya, ayah bunda ini jadi tempat pelarian gitu ya, maksudnya buat tetangga yang gak suka daging. Nah di spesial Hari Raya Idul Adha ini, Umay mau nanya nih sama ayah bunda, kira-kira ayah bunda ini lebih suka daging apa gitu ya? Atau daging sapi, daging kambing, daging kuda, atau mungkin gak suka semuanya, sukanya daging ayam aja Kak Umay? Boleh banget ya sharing di WhatsApp Radio Malsa FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomalsafm Malang.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Mbak, pengen gak mudik, ta?
2: Mbak, kapan pulang?
1: Mbak, balik tanggal piro?
2: Udah waktunya mudik nih. Yuk siapin tiket mudik kamu dari sekarang dengan easybook.com. Website dan aplikasi penjualan tiket bus, ferry, dan kereta api dengan jaminan aman dan nyaman. Pakai kode promo EB Mas FM sekarang juga buat dapetin diskon dan cashback sampai dengan 70%. Yuk rek, mudik bareng EasyBook.
3: Hai Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: daging bus.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radio Mas FM Malang.

0: update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM. Waktunya News Flash Mas FM.
1: Bagian nasional untuk lulusan baru atau fresh graduate batch 4 akan kembali digelar pada Juli 2026 mendatang untuk 150 ribu peserta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan anggaran yang disiapkan sebesar 4,14 triliun. Kepastian itu disepakati setelah Erlangga dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih termasuk Menteri Ketenagakerjaan Yasri Yela menggelar rapat pembahasan sejumlah stimulus untuk masyarakat pada semester 2 2026.

0: Pertamina menambah pasokan LPG 3 kg di Kota Malang sebanyak 58.240 tabung per hari selama 27 sampai 31 Mei untuk menghadapi libur panjang. Tambahan ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat. Secara total, Pertamina menyalurkan tambahan 1,5 juta tabung LPG 3 kg di Jawa Timur melalui penyaluran fakultatif di seluruh distribusi reguler. Demikian Newsflash pagi ini.
1: Update terus berita terbaru hanya di Newsflash Radio Mas FM.
2: I'm gonna do a song now that I always loved as a little girl and always used to make me cry. And I want to sing it for you guys tonight. And it's called Without You.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears. Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah Kak Seto, sebenarnya apa sih ya dampaknya membentak bagi perkembangan emosi anak itu?
2: Dampaknya tentu saja ibarat apa ya, kekerasan ya, itu melukai. Nah ini yang dilukai adalah hati anak, emosi anak juga, kepercayaan anak juga. Nah kalau sudah melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, yaitu misalnya membentak, maka itu terjadi sebuah luka, luka di hatinya, luka di emosinya, dan ini bisa membuat anak-anak fight atau flight. Artinya fight-nya melawan orang tua, menentang orang tua, bisa melakukan juga kekerasan, artinya membentak juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, sehingga dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak,

orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya. Jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, nah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati. Apa yang membuat kamu kecewa? Apa yang membuat kamu marah? Jadi dihadapi dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda selalu sibuk, habis bunda gak pernah mendongeng lagi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mendidik atau mengembangkan kecerdasan emosional anak, itu harus dimulai dari orang tua yang juga cerdas secara emosional. Bisa mengelola emosinya dengan lebih cerdas lagi, begitu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

Lagu dari Tangga Ya Bunda berjudul Kesempatan Kedua. Umay mau nanya nih sama ayah bunda, andaikan ayah bunda ini melakukan kesalahan dan dikasih kesempatan kedua, kira-kira ayah bunda gak bakal mengulanginya atau tergantung nanti ke depannya gitu ya ayah bunda. Tapi kalau misalkan orang yang memberi kesempatan itu berharapnya itu gak ada hal yang terulang lagi yang sama gitu gak sih ayah bunda. Jadi kalau misalkan ayah bunda mengulangi kesalahan yang sama dan mengulanginya lagi, waduh itu harus difikirkan lagi gitu ya ayah bunda, kayak difikirkan kalau misalkan kita di posisi itu bakal gimana gitu ya perasaannya. Jadi buat ayah bunda kalau misalkan udah dikasih kesempatan kedua gitu ya, usahakan di diperfekin gitu ya ayah bunda, jangan diulangin lagi kesalahannya itu, karena kayak mengulang kesalahan yang sama itu bikin sakit hati gitu nggak sih ayah bunda. Kalau misalkan ayah bunda seperti itu gitu ya, gimana gitu perasaan kalau misalkan digituin, kan gak enak gitu ya ayah bunda. Dan sudah memasuki jam kedua nih ayah bunda, gak terasa ya di inspirasi pagi hari ini. Kira-kira ayah bunda ini di hari Kamis 28 Mei 2026 ini, apakah ayah bunda masuk kerja atau masih cuti gitu ya sampai hari Senin gitu ya ayah bunda. Kalau misalkan cuti ini enak banget nih, santai-santai gitu ya di rumah sambil ngeramut ya, kalau bahasa Jawanya ini kambing-kambing yang sudah dibagikan oleh panitia kurban di masjid. Iya gak sih ayah bunda, kalau misalkan Umay sih udah gitu ya kemarin gitu sampai kulkasnya tuh freezernya full gitu ya. Kalau misalkan ayah bunda sekarang lagi apa nih

0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Halo ya bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini hanya Bunda di titik pertama terpantau di Jalan Kebalain Wetan nomor 1, Kota Lama, Kecamatan Gedung Gadang, Kota Malang, tepatnya di Jalan Kebalain Wetan arah selatan nih Ayah Bunda. Kondisi lalu lintas terlihat ramai lancar dengan aktivitas kendaraan yang cukup meningkat di pagi hari ini ya Ayah Bunda. Dan kita beralih ke titik kedua di Jalan Soekarno-Hatta nomor 50 Jatimulyo, Kecamatan Lawawaru, Kota Malang, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta arah utara nih Ayah Bunda. Arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar dan kendaraan masih bergerak dengan stabil. Buat Ayah Bunda, tetap berhati-hati dan jaga konsentrasi selama kendaraan ya, agar perjalanan tetap aman dan nyaman. Demikian informasi lalu lintas pagi hari ini, semoga perjalanan Ayah Bunda lancar dan menyenangkan sampai tujuan.

0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: kuliah kesehatan yang lulusannya cepat kerja dan punya jiwa entrepreneur.
1: Gak perlu bingung lagi, langsung aja ke Stikes Widyagama Husada Malang.
0: Pilih karirmu di S1 Administrasi Rumah Sakit dengan konsep Green Hospital, S1 Kesehatan Lingkungan Fokus Industri, S1 Kebidanan, dan S1 Keperawatan yang unggul dalam sains klinis.
1: Kabar gembira, daftar di gelombang 1 pada tanggal 1 November 2025 sampai 30 Juni 2026, kamu bisa masuk tanpa tes tulis dan dapat potongan SPP Rp1 juta. Tersedia juga beasiswa KIP kuliah dan tahfiz.
0: Nikmati fasilitas laboratorium lengkap, klinik hingga bis atau transportasi kampus untuk antar jemput PKL di berbagai rumah sakit dan BUMN ternama.
1: Klik widyagamahusada.ac.id/PMB atau WhatsApp di 0823-3423-4672. Stikes Widyagama Husada Malang, Religious Entrepreneurship, Nasionalism, Excellent. Pilihan tepat, masa depan sehat.
2: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
3: Si autoimun ini memang majoritinya.
4: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
5: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
6: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas

Oke, Bunda, siapa di sini yang masih belum mendaftarkan Lomba Penyiar Cilik volume keempat yang diadakan oleh Radio Mas FM dan Grand Mercure Malang Miramah ini, Ayah Bunda? Kalau misalkan Ayah Bunda yang belum mendaftarkan si kecil, ya langsung saja daftarkan gitu ya. HTM-nya hanya 50.000 saja, Ayah Bunda. Di situ akan mendapatkan banyak banget benefitnya gitu ya. Untuk juara 1 mendapatkan piala dan voucher room. Untuk juara 2 dan 3 mendapatkan piala dan voucher breakfast atau dinner gitu ya, Ayah Bunda. Dengan 50.000 ini semuanya itu include snack box dan e-certificate untuk all peserta gitu ya, Ayah Bunda. Untuk tanggalnya di hari Sabtu 20 Juni 2026 di jam 9 sampai selesai. Untuk lokasinya di Sky Lounge Hotel lantai 19 di Grand Mercure Malang Miramah, Ayah Bunda. Untuk kategori usianya di usia 12 sampai 16 tahun. Jadi tunggu apa lagi, Ayah Bunda, segera daftarkan ya sebelum kuotanya penuh gitu ya, Ayah Bunda. Dan menariknya lagi, untuk seluruh pemenang ini berhak melakukan siaran di Radio Mas FM. Jadi buat Ayah Bunda, segera daftarkan di 082-330-878-585.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: Ayah bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru, bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

0: Bunda.
1: Kalau Bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih Bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anak.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.
5: Waktu pertama kali.
6: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Chevira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda, di hari Kamis ini Umay ada talk show spesial bersama salah satu UMKM di Kota Malang, yaitu dari Marsalia Dasar Premium khas Malang. Sudah bersama Umay di studio radio Mas FM ini ada Mas Dani gitu ya, dari Marsalia. Halo Mas, gimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Halo Mbak Umay, kabar baik.
0: Waduh, gembira sekali nih Mas ya sepertinya. Kenapa ini Mas ya?
1: Kan lagi pada liburan orang-orang. Jadi kira... pada ke Malang kayaknya banyak.
0: Oke. Jadi omsetnya makin naik gitu ya Mas,
1: amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Oke Mas. Mas, mungkin buat ayah bunda ini beberapa yang sudah familiar gitu ya sama Marsalia, dan mungkin ada beberapa ini yang belum familiar gitu ya sama Marsalia. Makanya sekarang biar semua familiar, hadir di sini bersama Mas Dani dari Marsalia. Oke Mas ya. Sudah ya. Siap ya Mas ya untuk menjawab semua pertanyaan yang Umay lontarkan sama Mas Dani.
1: Siap Umay.
0: Oke Mas, bisa dijelaskan terlebih dahulu Mas ya, Marsalia ini sebetulnya nih brand apa sih Mas?
1: Ya, Marsalia ini nama brandnya Marsalia Embroidery. Jadi kita punya tagline-nya itu Daster Khas Malang.
0: Okay.
1: Awalnya gitu ya. Dan Daster Khas Malang ini memang kita produk awalnya daster premium yang kita tujukan buat ibu-ibu, buat keluarga, wanita karir dan sebagainya yang pengen kenyamanan. Itulah. Kemudian dari daster berkembang menjadi banyak hal, jadi piyama, jadi selimut dan sebagainya. Gitu Mbak Umay.
0: Berarti banyak ya. Selain banyak di situ selain daster juga banyak ya di situ ya.
1: Iya,
0: nanti
1: iya.
0: Kita sebutin satu-satu ya.
1: Boleh, kita sebutin satu-satu. Biar ada 200 bunda, lebih tau enggak?
0: Biar ayah bunda ya dari rumah ini enggak kepo gitu ya Mas Marsalia ini kok kayaknya daster aja ya, ternyata di situ banyak gitu
1: betul.
0: Ya. Nah Mas, dari Marsalia itu sendiri itu diambil dari nama siapa Mas? Atau ada kombinasi nama atau seperti apa nih?
1: Ini karena sejarah.
0: Iya, karena menarik gitu ya Marsalia gitu ya Mas ya.
1: Nggak kebayang ya. Jadi gini, Marsalia ini adalah diambil dari nama anak owner gitu ya. Ownernya nama Bu Sri Rahayu.
0: Okay.
1: Anaknya yang pertama namanya Lia, anak yang kedua namanya Marsa. Gitu akhirnya waktu itu susah nyarinya apa ya. Ya udah ambil nama belakangnya aja, nama Marsa dan Lia.
0: Jadilah Marsalia.
1: Dari 2010 Mbak Umay.
0: Dan itu langsung ke ke dasar premium Mas awalnya atau seperti apa Mas?
1: Iya. Jadi dari awal memang positioningnya kita di dasar premium. Jadi khusus memang bahannya kita pakai katun Jepang. Tenko Sekai, yang itu memang khusus bahannya adem, lembut gitu dan awet banget.
0: Oke, dan ownernya ini emang suka menjahit dan akhirnya terbentuknya Marsalia atau seperti apa Mas?
1: Awalnya beliau ini pekerja sebenarnya di salah satu kampus ya, di Blimbing di Malang gitu ya. Kemudian setelah 17 tahun bekerja mengabdi, dia pengen punya suatu hal yang bisa dia dedikasikan lah gitu ya.
0: Buat Kota Malang tentunya.
1: Buat Kota Malang. Awalnya gak kepikiran itu sebenarnya.
0: Awalnya
1: gak kepikiran itu. Kemudian apa ya, passionnya dijahit. Awal mula bukan daster sebenarnya, malah jadi selimut sebenarnya awalnya. Selimut bikin, dibentuk, kemudian dijual di teman kantor. Lah kok laku gitu. Akhirnya banyak teman kantor yang pesen. Kemudian satu saat lagi beli daster buat di itu, di dipecah, dirombak, didedeli gitu loh Mbak.
0: Oh, oke.
1: Gitu terus? Ya. Kemudian dilihat secara jahitannya bagaimana dipelajarin, akhirnya coba bikin daster, kemudian aksesorisnya apa yang khas Malang ya gitu Mbak Umay. Ketemulah motif bunga. Bordirnya bagaimana? Apakah pakai bordir mesin atau komputer? Enggak, kita pakai manual, handmade. Jadi bordirannya itu aplikasi kita pasang satu-satu polanya, kemudian dibordir sama pengrajin penjahit kita.
0: Pantes, awet gitu ya Mas.
1: Awet.
0: Ya. Karena kalau misalkan dibordirnya tuh satu-satu gitu ya Mas ya. Jadi teliti gitu ya.
1: Bener.
0: Mana yang jadi lebih teliti gitu.
1: Lebih
0: ya,
1: teliti
0: Mas, ya?
1: Dan kalau misalnya setelah dicuci itu kadang kalau bordir-bordir yang biasa itu dia kaku gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Nah kalau ini enggak, jadi sehabis dicuci dia justru jadi lemes gitu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi lebih enak dipakai.
0: Dan ini sangat menariknya itu, Mas. Biasanya kalau misalkan duster itu kan nggak ada bordilannya ya, tapi di Marsalia ini ada gitu ya, Mas ya.
1: Itu
0: yang
1: bedanya.
0: Unik gitu,
1: nah,
0: ya, Mas,
1: uniknya
0: ya
1: di situ.
0: Ya, benar. Dan juga adem karena Umay juga pernah beli.
1: Oh gitu ya. Well, thank you.
0: Okay, Mas. Tadi kita ngomongin semua bahan yang ada di semua produk maksudnya ya yang ada di Marsalia. Boleh jelaskan satu-satu apa aja gitu ya yang ada di Marsalia ini, Mas, selain duster?
1: Totalnya ada 200 loh, Bang.
0: Gitu ya. Mungkin 10 deh, 10,
1: okay,
0: Bang.
1: Oke, okay,
0: oke, okay. Garis besarnya aja.
1: Favoritnya di kita tuh kan memang duster. Mm-hmm. Habis itu ada turunannya, kita punya piyama, kita punya abaya. Abaya itu ibaratnya kayak gamis gitu ya. Mm-hmm. Betul. Kemudian ada baby doll, kemudian kita juga punya baju duster buat anak, itu juga ada. Mm-hmm. Kemudian karena kita juga ada permintaan dari pelanggan dan sebagainya, kita buatin selimut, kita buatin tas perca, ada mukena dan sebagainya. Dan jangan salah, karena misi kita juga zero waste, Mbak Uma.
0: Oke.
1: Akhirnya dari sisa kain produksi itu kita ubah menjadi sebuah selimut yang cantik, sama ada tas perca, kemudian ada pos dan sebagainya. Jadi benar-benar kita minim banget buang limbah sisa hasil produksi kita.
0: Jadi semuanya kepake gitu ya, Mas.
1: Bener
0: ya.
1: Banget,
0: gak ada yang kepake. Kebuang gitu ya, Mas. Dan menjadi
1: Allah,
0: produk yang berkualitas buat Kota Malang.
1: Bener,
0: gitu ya.
1: bener.
0: Oke, Mas. Nah, apa sih yang membedakan duster kualitas bahan premium dari Marsalia sama duster premium dengan yang lainnya, Mas?
1: Kalau yang membedakan yang pasti dari segi bahan. Bahannya ini katun Jepang namanya Tokai Senko. Jadi dia secara tekstur hand feel-nya itu dia halus. Kemudian kalau sering dicuci juga dia enggak mudah berbulu gitu. Terus di badan itu nyaman dan enggak nerawang.
0: Oke, yang terpenting itu ya,
1: itu
0: Mas,
1: penting,
0: ya.
1: Itu penting. Ditambah lagi jahitannya kuat. Kan kadang ada nih, mohon maaf nih, biasanya kita ada yang duster tuh 10 100.000 dapat 4 dan sebagainya. Sekali cuci ya ada
0: langsung.
1: Gitu. Kalau ini enggak, bahkan okay. Kemarin ada testimoni real, langsung bisa dicek di Instagramnya Marsalia tuh, ada yang awet 3 sampai 5 tahun gitu.
0: Waduh,
1: ada yang
0: sekali beli juga, ya Mas ya, langsung
1: sekali
0: awetnya
1: beli,
0: segitu.
1: Bener.
0: Keren.
1: Sekali beli.
0: Terus, Mas?
1: Nah, setelah itu, selain itu ciri khasnya lagi adalah bordirnya. Mm-mm. Bordirnya itu memang dibuat oleh ibu-ibu pengrajin yang memang kita berdayakan, ibu-ibu di Kota Malang. Mereka membuat bordirnya itu satu persatu. Ciri khasnya adalah bunga sesuai dengan kita, gitu ya, Malang Kota Bunga. Dan dari aplikasi bordir itu, karena dijahit di bordir satu persatu, dia jadi khas gitu.
0: Okay.
1: Jadi orang tahu, oh ini daster khas Malang nih pasti gitu.
0: Karena ada motif bunganya.
1: Ada
0: ya,
1: motif
0: Mas,
1: bunganya
0: ya.
1: Gitu. Nah, sekarang semakin banyak berkembang. Dari daster yang biasa, akhirnya kita ada kreasi rendanya, kemudian bikin yang model kimono dan sebagainya gitu. Banyak.
0: Jadi,
1: macamnya.
0: Variasi banget ya. Kalau misalkan ya Bunda banget. Kepo langsung saja ya, datangin ke Marsalia gitu ya, Mas ya.
1: Benar, okay, benar, benar.
0: Nah, tadi kan sempat Mas bilang kalau misalkan di Marsalia ini dari modelnya dari anak-anak gitu ya. Nah, ini ada yang anak-anak gitu ya, Mas ya. Nah, sebenarnya ini di Marsalia ini cocok untuk siapa saja sih, Mas?
1: Sebenarnya segmennya kita itu adalah buat ibu-ibu sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena ini kita daster premium gitu ya. Jadi ibu-ibu rumah tangga, kemudian ibu-ibu pekerja yang aktif gitu ya. Enggak jarang juga ibu-ibu istri pejabat, kemudian istri tentara, polisi dan sebagainya itu sering mampir juga gitu. Mereka beli buat dirinya sendiri, kadang ada yang buat orang tuanya, buat mertua, bahkan buat koleganya mereka gitu.
0: Oke, okay,
1: nah,
0: selain
1: selain itu ternyata ada permintaan, coba dong bikin duster buat anak-anak. Kita coba dulu tuh satu. Ternyata kok responnya bagus gitu. Akhirnya sekarang kita bikin duster buat
0: anak-anak
1: juga.
0: Ya
1: itu tadi akhirnya total produk kita jenisnya itu ada 200.
0: 200 gitu ya, Mas ya.
1: Dari satu dulu daster aja loh.
0: Berkembang gitu ya.
1: Berkembang.
0: Dan itu enggak ada yang dibuang ya sisa-sisanya, Mas.
1: Alhamdulillah enggak ada, alhamdulillah.
0: Keren sekali. Meskipun bahannya juga premium, ternyata yang beli juga premium gitu ya.
1: Yang beli premium. Sekarang okay. Justru lagi marak ini, Mbak Umay. orang kadang nyari daster busui itu masih bingung gitu.
0: Benar.
1: Sempat di salah satu sosial media itu ada yang curhat, beli daster busui, ternyata kok yang datang cuman bukaan depannya resletingnya cuman 20 cm gitu. Nah, kalau di Marsalia itu kita memang real benar-benar 40 cm bukaan depan. Ada yang model kancing sama model resleting.
0: Berarti juga ada ya buat busui.
1: Ada. Jadi selain nyaman buat ibunya, buat babynya juga lembut nyaman, gitu, nggak kasar, kan nempel banget tuh pipinya babynya.
0: Betul. Nah gitu. Oke, sangat menarik sekali nih Ayah Bunda bersama Marsalia Mas Dani ini ya. Dan kita akan kembali lagi di segmen 2. Kalau misalkan Ayah Bunda ingin tanya-tanya langsung bersama Mas Dani, langsung saja di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang Ayah Bunda. Jadi jangan kemana-mana ya, dan selalu di Mas FM.
2: Dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah gak ngefans sama orang ngetop?
3: Jelas! Jelas! Jelas.
2: Lu ngefans sama siapa?
3: Gue, orang ngetop, Sofia Lacuba.
2: Lu siapa tuh?
4: Benyamin S. Almarhum.
3: Boleh.
2: Cewek maksud gue, cewek.
4: Cewek ya? Cewek siapa ya?
3: Idar Royani pasti.
2: Iyalah. Lu siapa, Gung?
4: Ya udah jelas, ADC, Dian Sastro.
2: Tika siapa, Tik?
5: Gue pasti Fse, gue.
2: Fse.
5: Cewek dong.
2: Cewek.
5: Oh, cowok.
3: Sebatnya.
5: Kan gue cowok. Ya.
2: Kalau gue Britney Spears lah.
5: Berlebihan.
2: Kenapa harus ditembak?
5: Urban,
2: karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu, nanti gue nyanyiin lagu ini.
3: Bisa untuk Sofia Coba bisa.
2: Bisa. Dengerin dulu nih.
3: Juga main gitar.
2: Jika dia jadi pacarku.
3: Apa-apa.
2: Besar kepalaku. Jika dia jadi pacarku.
3: Apa-apa.
2: Sombong pasti.
3: Oh iya benar. Oh jelas.
2: Jika Britney Spears jadi pacarku.
3: Apa?
2: Akan ku pamerkan.
5: Jika dia sejadi pacarku.
2: Ngetop, kamu ikutan. Mungkin enggak?
5: Mungkin.
3: Nah, lain lah, enggak mungkin.
2: Mungkin.
3: Enggak mungkin.
2: Mungkin lah. Semuanya itu mungkin.
3: Enggak mungkin.
2: Ya gini deh, pokoknya mungkin enggak mungkin, kita buat aja dulu lagunya ya. 1 2 3.
6: Jika dia jadi pacarku, besar kepalaku. Jika dia jadi pacarku, sombong pasti.

0: Gak mungkin.
1: Apaan sih lu?
0: Gak mungkin.
1: Stop. Apa lagi?
0: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
2: Mungkin, lagi pitak.
0: Jelas.
2: Wah, lu gak capek.
1: Cacing kepanasan
2: lo. Diam deh, gini.
0: Walaupun Odi cacing kepanasan, gugum pita.
1: Diam, gigi kelinci.
0: Kok gua jadi ngena temen gua sendiri ya?
2: Gini, apa lo monyong?
3: Walaupun gua monyong, ya. Pita gendut ya, tapi semuanya itu
1: mungkin.
2: Mungkin.
0: Enggak mungkin pita.
1: Gini.
0: Stop. Menurut gua,
2: ya.
0: Mungkin deh.
2: Itu lo tadi gak mungkin. Gini. Daripada kita berantem, gue bikinin lagu lagi nih.
0: Mending berantem.
1: Emang mungkin kita bikin lagu lagi?
2: Gak mungkin. Ya.
0: Coba.
4: Dari mulai pagi hari, siang, sampai malam, Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Kembali lagi Ayah Bunda bersama Umay dan Marsalia Mas Dani di sini gitu ya, di segmen kedua. Mas, kita lanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya.
1: Oke,
0: gitu ya.
1: Umay.
0: Nah, dari semua model dan desain dari Marsalia ini, kira-kira terinspirasi dari siapa sih, Mas? Apakah ada tokoh yang menginspirasi desainnya Marsalia atau ngide sendiri gitu, Mas?
1: Sebenarnya ini inspirasinya adalah perempuan Indonesia sih sebenarnya, Mbak.
0: Okay.
1: Kadang kan gini, dulu mindsetnya orang itu daster ya buat di rumah. Mm-mm. Gitu kan. Nah akhirnya punya ide gimana daster selain bisa dipakai di rumah tapi buat keluar juga gak malu-maluin. Mm-mm. Gitu. Nah akhirnya dari ide itu muncullah membuat pola daster gitu ya, desain daster yang memang bisa dipakai nyaman di rumah dan cantik buat keluar.
0: Keluar.
1: Orang kan kadang ini nih, Mbak Umay misalnya mau ngambil paket, ada paketan keluar kan kadang masih bingung nih, harus ambil jaket dulu dan sebagainya gitu kan.
0: Betul, betul.
1: Nah, dengan pakai Marsalia ini, daster Marsalia ini udah enggak perlu khawatir lagi, udah tinggal ngambil paket, mau ngantar anak ke sekolah juga enggak khawatir gitu. Karena memang kita buat sebagus mungkin buat nyaman juga dibuat kayak keluar gitu.
0: Apalagi buat mama muda sekarang gitu, nah, ya Mas,
1: benar,
0: ya. Kalau misalkan mama muda ini kan kebanyakan enggak mau ribet gitu ya Mas.
1: Iya.
0: Maunya yang simpel, habis masak ya udah enggak usah ganti-ganti lagi, langsung jemput anak,
1: langsung
0: gitu
1: jemput
0: ya
1: anak,
0: Mas.
1: Bener,
0: iya
1: benar,
0: kan Mas.
1: Benar, benar. Jadi multifungsi ya.
0: Nah, benar. Nah, buat ini cocok nih buat ayah bunda yang ada di rumah ini ya. Kalau misalkan mau masih fashion gitu ya meskipun habis masak gitu ya. Kalau misalkan mau habis masak itu kan bau-bau masakan gitu ya Mas ya. Tapi masih tetap fashionable buat jemput anak di Marsalia ini boleh.
1: Betul,
0: banget ya Mas.
1: Buat belanja, mau ke supermarket dan sebagainya, minimarket masih bisa.
0: Tinggal kalau misalkan ayah bunda yang pakai kerudung langsung
1: langsung
0: deh ya, nggak bingung aduh pakai apa ini ya
1: karena masih harus pakai jaket dulu dan sebagainya.
0: Bener,
1: gitu kan,
0: gitu ya. Jadi simple ya kalau misalkan Marsalia ini buat fashion apapun itu cocok gitu ya Mas.
1: Cocok,
0: ya
1: cocok bener.
0: Oke, nah untuk menjaga kualitas produk ini Mas ya, supaya tetap premium dan tetap digemari, apa yang paling diperhatikan dari Marsalia itu sendiri Mas?
1: Yang paling kami perhatikan dari pemilihan bahan,
0: bahan
1: ya, bahan baku kita selalu pilih yang premium. Mm-mm. Gitu ya. Dan kita sudah punya supplier sendiri yang memang rutin kita ngambil ke supplier kita. Kemudian proses jahit, kekuatan jahitnya, kerapian dan sebagainya, sama QC sih, quality control di akhir sebelum kita pajang di galeri kita gitu ya. Nah itu benar-benar diperhatikan benangnya dan sebagainya gitu, sehingga produk yang sudah kita terjunkan ke pelanggan itu sudah nggak diragukan lagi, kualitasnya tetap terjaga.
0: Kualitasnya tetap itu aja gitu ya Mas, yang nggak
1: iya,
0: bakal berubah
1: gak
0: meskipun
1: bakal berubah.
0: Digempur dengan semuanya naik gitu ya Mas.
1: Dan ini Romai, buat spill ya, alhamdulillah sampai dengan sekarang kita itu nggak pernah dikomplain masalah produk. Alhamdulillahnya. Biasanya komplainnya itu masalah pengiriman doang.
0: Okay.
1: Kok belum nyampe, ya, itu kan dari ekspedisi ya gitu. Itu aja sih gitu. Jadi alhamdulillah sejauh ini dari 2010 sampai sekarang kita belum pernah ada komplain masalah produk. Karena itu tadi, kita benar-benar secara kualitas, jahitan, kemudian bordiran kita benar-benar perhatikan.
0: Dan sampai sekarang gitu ya,
1: sampai
0: terjaga
1: sekarang
0: kualitasnya. Bener. Menjadi premium itu.
1: Premium.
0: Oke Mas, nah dari semua produk yang ada di Marsalia, yang paling best seller ini apa Mas? Kayaknya dasternya itu ya Mas ya,
1: duster,
0: tentunya. Kalau misalkan yang lainnya gitu Mas?
1: Kalau yang lainnya sekarang lagi banyak yang pengen mukena.
0: Oh, ada mukena juga Mas.
1: Ada mukena juga. Okay. Mukenanya itu kita bordir, ada bordir khas Malangnya
0: juga,
1: ada bunga dan sebagainya gitu. Itu yang sekarang lagi booming, mungkin karena lagi musim haji kali ya. Jadi ada yang buat untuk souvenir, ada yang memang mau diberikan untuk orang tuanya buat dibawa ke Mekah sana
0: gitu ya, buat
1: hampers
0: juga.
1: Betul,
0: gitu ya Mas ya.
1: Betul.
0: Dan semuanya bisa di Marsalia
1: bisa
0: gitu ya.
1: Dan kita punya packagingnya Mbak. Jadi bisa dikotakin satu-satu tuh, di packaging satu-satu, biar kalau ngasih udah tinggal ngasih aja.
0: Nggak bingung wadah gitu ya.
1: Nggak
0: Mas,
1: bingung
0: ya
1: tempatnya.
0: Betul sekali. Nah nih Mas, pertanyaannya, ada nggak sih komen atau review dari customer yang sampai sekarang nggak bisa dilupain, bahkan kalau diingat tuh bikin bahagia gitu Mas? Ada nggak?
1: Seingat saya kemarin nih, ceritanya kita kan mau bikin Kita udah bikin program namanya Hari Bumi tuh.
0: Oke.
1: Nah, pada waktu itu kita minta siapa yang punya dasternya masal ya, yang lebih dari 3, 5, 8 dan seterusnya gitu ya, yang sudah enggak muat dipakai, silakan kembalikan ke Marsalia. Nah, ternyata waktu itu enggak ada yang kembalikan sama sekali. Dan ada banyak komen di postingan kita waktu kita bikin kampanye Hari Bumi. Dan ternyata dari mereka, wah sayang banget ya mau ikutan tapi daster saya 3 tahun masih awet. Itu yang pertama. Wah daster saya udah 5 tahun tapi ini masih awet. Dan gongnya ada satu ibu-ibu, saya lupa namanya, nanti saya bisa cek di IG-nya. Dia bilang gini, saya terakhir beli waktu pameran di Grand City Surabaya. Udah 10 tahun yang lalu. Dan ini baru sobek kemarin waktu ketarik anak di bagian leher doang. Sayang banget kalau aku mau kembaliin, aku masih enak banget, nyaman gitu mbak.
0: Mas 10 tahun?
1: Serius nih, coba nanti bisa dicek di Instagramnya.
0: Keren sekali, gak ada deh kayaknya daster sampai 10 tahun itu.
1: Makanya kita juga mau ngeklaim daster awet 10 tahun, kita juga masih emang iya bener gitu. Ya udah kita bilangnya 3-5 tahun, ternyata ada yang sampai 10 tahun loh gitu.
0: Itu ya masih mas ya, yang buat bahagia ya mas ya.
1: Makanya kayak itu, wah kita jadi senang, alhamdulillah produknya Marsalia jadi bermanfaat secara
0: sampai
1: panjang,
0: secara
1: gitu.
0: Panjang gitu ya mas ya.
1: Tinggal mungkin nambah koleksi yang lain, pengen warna apa gitu.
0: Aku aja yang bukan dari Marsalia aja ikut gembira kalau misalkan kayak gitu ya. Kalau seumpamanya tuh ke Umay tuh seandainya kalau misalkan Umay di posisi itu pasti kayaknya ikut bahagia gitu
1: iya,
0: ya.
1: Oh ini awet banget yang maksudnya udah nggak perlu beli, mungkin beli bisa yang lain buat koleksi sebagai pengganti dan sebagainya.
0: Oke mas, ini ada pertanyaan nih yang masuk dari Radio Mas FM nih, dari ayah bunda yang ada di rumah ini mas. Ada Bunda Laila. Halo mas, apakah bordir dan kain bisa custom di Marsalia mas? Mungkin bordirnya gambar buah gitu mas ya. Seperti apa ini, boleh custom gak nih mas?
1: Kalau untuk saat ini kita masih belum bisa custom. Jadi memang kita sudah punya pattern tertentu gitu ya, yang kita buat polanya itu memang khas Malang, yaitu bunga gitu. Cuman kedepannya bisa jadi masukan buat kami, satu saat mungkin bisa jadi kita bikin yang pola buah, bisa jadi khas Malang dan batu.
0: Betul. Jadi masih belum ya mas ya?
1: Belum, belum. Tapi saat ini kita masih di pola motif bunga.
0: Oke,
1: tapi thank you masukannya.
0: Oke, siap. Ini ada Bunda Iza ini mas ya. Masih sama tentang bordil. Kalau mau bordilnya aja tapi bajunya bawa dari rumah, apakah bisa ya kak ya? Waduh, ini kayaknya udah melekat ini ya, suka bordilnya Marsalia ini bunda ya.
1: Iya, untuk saat ini belum bisa gitu ya. Karena bordirnya kita memang tidak menerima bahan dari luar gitu. Jadi memang bahannya, kainnya memang dari kita, dan kita bordir khas Malangnya memang dari internal kita.
0: Oke, gitu. Jadi gak bisa ya Bunda Iza ya, maaf gitu ya. Kalau misalkan mau bordir bisa ke yang lainnya yang gitu lain. Ya. Oke mas, ini pertanyaan terakhir di segmen kedua. Ada Bunda Agnes. Mas boleh di-spill harga produk yang best seller dong di Marsalia under berapa gitu mas? Silahkan.
1: Harga produk kita dengan bahan katun Jepang premium gitu ya, Tokai Senko, itu dari Rp185.000. Jadi segmennya memang premium gitu ya. Itu dari size S sama dengan L. Kalau yang XL 195. Startnya dari situ.
0: Harganya murah loh mas, buat 10 tahun ke depan loh mas.
1: Iya ya, bener
0: iya,
1: kan?
0: Iya bener gitu. Dan itu gak rugi kalau misalkan
1: rugi,
0: buat
1: bener,
0: ayah
1: bener.
0: Bunda yang dari rumah ya. Apalagi buat ayah bunda yang fashionable gitu.
1: Fashionable.
0: Ya mas ya.
1: Dan secara handfeel juga halus. Baumnya kan udah pernah,
0: pernah
1: ngerasain
0: pernah,
1: sendiri kemarin.
0: Pernah mas. Oke yeah. Sangat menarik sekali nih ayah bunda. Kita akan kembali lagi di segmen 3 ya, tentunya dengan pembahasan yang lebih seru gitu ya, di segmen ketiga bersama Mas Dani dari Marsalia. Jadi buat ayah bunda yang ingin bertanya langsung, langsung aja digabungkan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later. Bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: Masih bersama Umay dan Mas Dani dari Marsalia nih Ayah Bunda. Dan kembali di segmen terakhir di Tuxo Special bersama Marsalia ini. Dari semua cerita-cerita tentang Marsalia gitu ya Mas ya. Nah kalau misalkan Ayah Bunda ingin membeli produk Marsalia ini, bisa kemana aja sih Mas sebenarnya? Bisa dijelaskan Mas?
1: Ya, kalau mau beli produknya Marsalia bisa datang ke Galeri Marsalia yang ada di Jalan Puncak Borobudur, Blok G 405 Gria Santa, Kota Malang. Kalau Mbak Umay tahu SMA 9 Patung Pesawat, nah itu agak naik dikit.
0: Dekat ya dari situnya Mas.
1: Dekat dari situ kira-kira 20-30 meteran lah, disitulah Galeri Marsalia. Nah, selain itu Bapak Ibu bisa pesan melalui WhatsApp, melalui Instagram, ada Shopee, ada Tokopedia gitu. Hampir semua channel kita buka. Di Google Maps juga bisa kelihatan. Hanya satu doang sosial media yang kita ini.
0: Apa tuh, Mas?
1: X. Twitter.
0: Oke, siap. Terus Mas, kalau misalkan di WhatsApp itu bisa ditahu nomornya tuh dari mana Mas? Ada di bio Instagramnya kah atau seperti apa?
1: Kita taruh semua nomor customer service Marsalia itu di sosial media. Dari Instagram ada, di Facebook ada, kemudian bahkan di YouTube juga kita taruh gitu ya. Di Google Map juga ada gitu. Jadi bisa dilihat di situ ada customer service Marsalia. Bisa langsung di klik di situ.
0: Oke, kalau misalkan Instagramnya Marsalia itu sendiri apa Mas?
1: Instagramnya namanya Marsalia Embroidery.
0: Oke.
1: Nanti bisa dicek di situ. Bisa ya? Kelihatan juga ada salah satu konten yang mengarahkan ini lokasinya di mana itu ada.
0: Oke. Nah Mas, ini ada yang sudah gabungan untuk bertanya gitu ya di segmen 3, ada Bunda Kusna. Kak, kalau pesan bisa online kah dan bisa diantar sampai ke rumah enggak gitu?
1: Bisa banget. Jadi setiap pemesanan memang kita daily itu menerima pesanan secara online gitu ya. Dan kita bisa mengantarkan sama dengan ke rumah.
0: Depan rumah.
1: Kita pakai ekspedisi.
0: Oke.
1: Gitu. Kalau di Kota Malang biasanya orang-orang mintanya pakai gosen atau pakai apa dan sebagainya gitu.
0: Oke, pesannya bisa online dan bisa depan rumahnya Ayah Bunda gitu ya.
1: Bener
0: menerimanya
1: banget.
0: Jadi enggak jauh-jauh ya buat Ayah Bunda yang rumahnya mungkin di Kabupaten Malang gitu ya, Mas ya. Jadi enggak jauh-jauh harus ke Suhat gitu ya, Mas ya. Nah, untuk outletnya sendiri itu apakah ada apa namanya? Apa hanya cuma di Suhat aja Mas atau ada cabangnya gitu Mas?
1: Kalau pusatnya kita di Suhat aja gitu ya, di Jalan Puncak Borobudur saja. Tapi kita ada 8 outlet lain yang memang kita titipkan produk kita di mereka. Salah satunya ada di Bandara Abdurrahman Saleh.
0: Okay.
1: Jadi buat pendatang

0: Oke, jadi buat teman-teman yang lagi ada di Surabaya, Semarang, nggak jauh-jauh harus ke Malang gitu ya, Mas,
1: iya,
0: ya, buat beli Marsalia ini.
1: Tapi jangan salah loh, Mbak. Bahkan dari Surabaya tuh ada yang bela-belain naik kereta cuman ke Marsalia doang kemarin, ibu-ibu.
0: Waduh.
1: Serius beneran. Bahkan dari Jogja tuh ada waktu kita tanya gitu ya, suami istri, Pak, rencana mau kemana? Memang mau ke Marsalia gitu. Terus setelah ini mau kemana? Enggak ada, cuma jalan-jalan doang, makan, terus balik lagi ke Jogja. Ini ngapain kan gitu?
0: Demi Marsalia, Mas ya.
1: Ternyata beli banyak, mau dijual lagi di Jogja.
0: Oh, gitu. Saking kualitasnya bagus gitu.
1: Mungkin,
0: ya, Mas ya.
1: Iya,
0: dan gitu. Sudah apa namanya, sudah sering beli di Marsalia gitu ya keluarganya mungkin ya, Mas ya?
1: Enggak, dia katanya baru pertama kali. Taunya juga ada lewat konten di TikTok atau di Instagramnya dia gitu ya. Kemudian dia penasaran gitu. Terus dia lihat di preview kok ternyata bagus, akhirnya dia datang ke Malang cuman buat ke Marsalia doang coba.
0: Keren
1: sih. Saya ingat namanya Bu Susan.
0: Sampai diingat loh.
1: Ingat karena karena waktu itu ada saya gitu, dan dia beli banyak banget. Dia enggak bawa langsung tuh, minta dikirim ke tempat tinggalnya di Jogja.
0: Oke, menarik gitu. Sekali nih ya, Mas ya. Nah, Mas, ini ada Bunda Sari nih ya. Halo Kak, Marsalia sering adain diskon enggak? Kalau ada, saat momen apa gitu ini ya. Ibu-ibu suka diskon ini ya.
1: Kalau mau diskon bisa datang langsung ke Galeri Marsalia. Jadi di sana memang khusus buat yang datang ke galeri, kita ada diskon khusus buat yang hadir di sana.
0: Oke, jadi tiap hari diskon ya kalau misalkan ya Bunda ke outletnya Marsalia gitu ya, Mas ya.
1: Khusus buat yang datang aja.
0: Dan beli loh, Mas.
1: Dan kalo beli, oh iya, beli.
0: Kalau misalkan nggak beli kan ya gimana diskonnya ya, gitu, Mas. Ini, Mas, ada Bunda Indah juga ya. Aku pernah diajak temanku buat beli di Marsalia karena memang awet dan bahannya adem, Mas ya. Tapi masih belum sempat ke Malang karena sekarang masih di Surabaya. Mau nanya dulu aja kalau mau custom baju couple satu keluarga apa bisa ya, Kak ya? Terima kasih.
1: Wah, pertanyaan menarik, dan ini idenya memang lagi dikembangin. Lagi dikembangin. Okay. Kalau untuk anak putri sama bundanya itu udah ada.
0: Okay.
1: Yang couple gitu ya. Tapi kalau satu keluarga, nah ini bisa jadi masukan buat kami, Marsalia, buat kedepannya kita bikin produk yang kayaknya menarik deh, bikin
0: ada
1: couple.
0: Bapaknya gitu.
1: Ada bapaknya. Iya benar.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Thank you okay. Ibu sudah jadi pelanggan setia Marsalia.
0: Oke, okay. Ini bakal ada gitu ya, Mas ya,
1: insya
0: untuk
1: Allah.
0: Baju couple gitu ya. Jadi buat ayah bunda ini kalau misalkan Idul Fitri enggak perlu repot-repot ya mau jahitin bukan daster ya, couple di mana? Marsalia juga ada gitu ya, Mas ya.
1: Iya,
0: ini Mas, pertanyaan terakhir ini dari Bunda Nisa. Halo Kak Umay dan Mas Dani. Mas boleh dikasih sedikit ilmunya tentang apa aja sih sebaiknya yang harus dipersiapkan untuk mulai berbisnis. Terima kasih, Kak.
1: Waduh. Wah, pertanyaan menarik nih ya. Kalau yang harus disiapkan, yang pasti harus punya passion di mana bisnis itu yang mau dijalanin. Gitu ya. Gak usah mikir macam-macam, mulai aja dulu gitu. Terus jangan lupa harus membuat namanya bisnis model kanvas gitu ya. Itu kita untuk mengetahui segmen siapa sih yang mau kita tuju. Itu yang pertama. Kemudian apa value proposition? Jadi keunikan dari produk kita itu apa gitu ya. Kemudian sampai dengan kita menentukan berapa yang kita bisa dapat dari marginnya. Channelnya siapa aja itu harus punya. Coba nanti bisa dipelajarin di Google, bisa dicek bisnis model kanvas itu seperti apa. Nah, itu sebagai salah satu modal untuk memulai bisnis.
0: Yeah.
1: Jadi biar terarah, enggak bingung harus buka dan sebagainya gitu. Dan jangan lupa harus nyisihin namanya biaya marketing. Karena itu penting banget. Enggak mungkin dong ujung-ujung buka cuman kita ngarepin doang orang datang, kan enggak mungkin. Nah, gimana caranya kita bisa membuat orang itu datang ke bisnis kita.
0: Oke, selamat hasil ini ya, Mas ya. Nah, Mas, ini ada pertanyaan terakhir. Harapan yang ingin disampaikan Mas Dani untuk Marsalia apa? Dan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh ayah bunda untuk ayah bunda yang ada di rumah gitu, Mas.
1: Harapannya semoga Marsalia bisa terus berkembang jadi brand lokal khas Malang gitu ya, yang membanggakan gitu ya. Tetap menjaga kualitas dan bisa memberdayakan lebih banyak tenaga kerja lokal, terutama ibu-ibu, karena hampir mostly 99% kita perempuan pekerjanya.
0: Oh, pekerjanya masih.
1: Ada 60-80 ibu-ibu yang kita berdayakan, yang kita rangkul mereka untuk bareng-bareng sama kita untuk maju gitu ya. Kemudian untuk ayah bunda di rumah, jangan pernah berhenti mendukung produk lokal Indonesia, Mbak Umay. Karena di balik sebuah produk UMKM ada banyak cerita, ada banyak perjuangan dan keluarga yang ikut bertumbuh bersama. Dan untuk teman-teman UMKM juga yang

0: udah bertanya, terus belajar, terus beradaptasi, terutama di era digital sekarang. Jangan cepat merasa puas atau merasa paling pintar, karena dunia bisnis ini terus bertumbuh.
1: Betul.
0: Yang bisa bertahan biasanya adalah yang mau terus belajar dan berkembang. Itu aja mungkin dari saya.
1: Waduh,
0: Mbak Umay.
1: Terima kasih ya Mas ya untuk waktunya sudah hadir di Radio Mas FM tentang Marsalia ini. Semoga sukses ya untuk Marsalianya. Dan mungkin di sekarang ini kan juga liburan panjang gitu ya Mas ya. Semoga rezekinya di Marsalia juga makin tambah gitu ya. Mas, terima kasih banyak ya sudah hadir di Radio Mas FM ini. Sudah meluangkan waktunya Mas untuk hadir bersama Umay dan yang ada yang ayah bunda di rumah. Terima kasih Mas.
0: Mbak Umay.
1: Itu tadi Ayah Bunda Special Talk Show bersama Marsalia. Sekalian Umay pamit dari ruang dengar Ayah Bunda. Selalu dengarkan Radio Mas FM ya, setiap hari gitu ya, terutama di program Inspirasi Pagi ini dari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 10 pagi gitu ya. Umay pamit dari ruang dengar Ayah Bunda dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.

0: Aduh, bentar lagi lulus, tapi kok masih bingung ya kuliah di mana?
1: Kok bingung sih?
0: Takut salah pilih. Kadang juga kepikiran nih, apa bisa ya saya kuliah di kampus yang bagus gitu?
1: Loh, maksudnya?
0: Iya, takut kampusnya jauh, jurusannya nggak cocok, atau daftarnya ribet. Terus aku juga mikir, kalau kampus kesehatan gitu biasanya kan cuma buat jurusan kesehatan aja. Atau mungkin cuma buat orang-orang tertentu aja yang bisa kuliah di sana.
1: Wah, kamu belum tahu nih berarti.
0: Tahu apa?
1: Tahu kalau ada kampus kesehatan unggulan di bawah pembinaan Pusat Kesehatan Angkatan Darat, itu loh yang ada di Kota Malang. Namanya ITSK RS Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang.
0: ITSK Supraun?
1: Iya, kampusnya strategis banget. Ada di jantung Kota Malang, jadi gampang banget dijangkau dari mana aja. Dan pilihan program studinya juga banyak. Ada 16 program studi, mulai dari bidang kesehatan seperti D3 akupunktur, D3 keperawatan, S1 kebidanan plus profesi bidan, sarjana terapan keperawatan anestesiologi, profesi apoteker, S1 kedokteran gigi, sampai non kesehatan seperti S1 informatika, dan masih banyak lagi lainnya.
0: Oh, jadi nggak cuma kesehatan aja ya?
1: Betul, di sini tuh kesempatan kuliah terbuka untuk siapa saja.
0: Terus sekarang masih bisa daftar nggak?
1: Bisa dong, saat ini penerimaan mahasiswa baru sudah masuk gelombang 2 mulai 1 Maret sampai 27 Juni 2026. Kesempatan lolos seleksinya juga lebih besar, jadi ini tuh waktu yang pas banget buat daftar.
0: Wah, cocok banget nih. Terus daftarnya gimana?
1: Mudah, kamu bisa daftar online lewat pmb.itsk-supraun.ac.id atau hubungi PMB Call Center di nomor 0813-8080-1441. Kalau mau daftar langsung, kamu juga bisa datang ke unit PMB ITSK Supraun di Gedung Kampus 3 Jalan Majapahit nomor 1 Klojen Kota Malang.
0: Wah, ternyata kuliah di kampus bagus nggak sesulit yang kubayangkan ya?
1: Iya dong, karena di sini siapa aja bisa kuliah di ITSK RS Dr. Supraun Malang tanpa batas untuk

0: Kamu lagi dengerin Mas FM
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: shape of you. Ayah bunda. Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
1: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Jadi gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: beri kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: harus tahu.
1: Pinjol atau pinjaman online sekarang ini diminati oleh masyarakat karena punya mekanisme yang gampang dan proses penyetujuan yang singkat. Meski begitu, masih banyak orang yang memberi stigma negatif terhadap pinjol. Nyatanya, tidak semua pinjaman online berbahaya dan harus dihindari. Hanya saja, mereka belum memahami dunia pinjaman online. Bagi ayah bunda yang mau menggunakan produk dari pinjaman online, pastikan ayah bunda sudah punya pemahaman yang baik supaya tidak salah memilih pinjaman online. Pertama-tama, pertimbangkan kemampuan membayar ayah bunda. Batas aman pembayaran hutang adalah sebesar 30% dari total pendapatan. Gunakan pinjaman online bukan untuk hal-hal konsumtif, ini cuma akan membebani keuangan ayah bunda. Gunakan pinjaman online untuk hal-hal produktif yang menghasilkan seperti modal usaha. Yang paling penting yaitu ayah bunda perlu terlebih dahulu mengecek legalitas pinjol di OJK sebelum mengajukan pinjaman. Apakah penyelenggara pinjol sudah terdaftar dan memiliki OJK atau belum? Salah satu ciri pinjol yang sudah terdaftar OJK yaitu mereka sudah memiliki aplikasi dan web resmi. Di situs website resmi itu, calon peminjam akan dengan mudah membaca informasi mengenai produk finansial yang ditawarkan. Jangan lupa juga, ayah bunda harus memperhatikan besaran biaya dan bunganya. Pinjol legal yang diawasi OJK akan memberikan rincian biaya dan suku bunga dengan transparan kepada semua calon peminjam. Dan pastikan pinjol tersebut punya layanan konsumen seperti email, nomor telepon, dan alamat kantor yang jelas.
2: Power geng, push!
3: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
2: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Cokodring dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
3: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
2: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
3: 1, 2, 3, 4, 7.
2: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini baru benar.
2: Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
3: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
3: "Halo lembut,"
2: ejeknya. Pong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
3: "Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau?" "Kruk, kruk, kruk, nyom, nyom."
2: Pong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
3: "Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih."
2: Pong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Pong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Pong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup di daunan.
4: "Awas!"
2: teriak Hara.
3: "Tapi terlambat."
2: Bruk. Pong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
3: Nah, itu tadi dongeng tentang Pong yang sombong. Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran.
2: Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua. I could stay awake just to hear.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
3: Siap? 1, 2, 3,

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas, cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu.

semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah?
1: Hai!
2: Hai! Kamu wangi banget!
1: Kayak old money vibes!
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai!
2: Hai! Kamu wangi banget!
1: Kayak old money vibes!
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget!
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasiti waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anak.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: semua, hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: 알았어.
1: Untuk mengatur keuangan keluarga yang efektif, Ayah Bunda juga perlu menghitung seluruh pendapatan yang masuk selama satu bulan. Pendapatan yang dimaksud di sini bukan hanya hasil gajian bulanan ya Ayah Bunda, tetapi juga upah insentif yang Ayah Bunda dapatkan jika lembur dan juga hasil dari investasi jika Ayah Bunda berinvestasi. Ini harus dilakukan supaya Ayah Bunda bisa membagi atau mengalokasikan penghasilan yang Ayah Bunda butuhkan dan juga inginkan.
2: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
3: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
2: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
4: Radio Mas FM, your family radio.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Dari mulai pagi hari, siang sampai malam, Radio Mas FM selalu setia untuk ayah bunda.

Saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih Kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang nggak boleh untuk disentuh, memang nggak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana, karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Airs. Radio Mas FM, your family radio.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Seratus empat koma lima Mas FM di On Ears.

0: hancur mencintaimu.
1: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Selamat siang ya Bunda, senangnya ya siang hari ini di suasana hari raya yang masih terasa begitu hangat. Lia bisa hadir kembali, hadir menyapa ruang dengar Ayah Bunda di ruang nostalgia. Dari jam 1 sampai jam 4 sore nanti ya Ayah Bunda. Bagaimana nih kabarnya di hari kedua setelah Idul Adha? Semoga seluruh keluarga di rumah dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu diliputi kebahagiaan ya Ayah Bunda. Sambil menikmati sisa libur, tanggal merah dan waktu santai berkumpul bersama keluarga, siang ini Lia sudah menyiapkan deretan lagu nostalgia terbaik di tahun 90 sampai 2000-an. Dan untuk membuka perjumpaan kita di siang hari ini, Lia bakal puterin Ada Padi dengan Begitu Indah.

0: Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Cuaca di siang hari ini itu lagi syahdu-syahdu gimana gitu ya Ayah Bunda. Paling cocok memang sambil dengerin radio ditemenin camilan yang anget. Nah, ngomongin soal camilan nih ya Ayah Bunda. Di studio kita siang hari ini sudah kedatangan tamu spesial dari pusat oleh-oleh kebanggaan khas Malang. Kita sapa dulu ya, ada Mbak Ajeng dan Mbak Rahma dari Malang Strudel. Halo, selamat siang Kak.
1: Gak ada suaranya.
0: Oke, gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Oke, seneng banget ya siang hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Kemudian aku barusan denger nih katanya Malang Strudel ini lagi bawa kabar gembira yang super fresh buat warga Malang ya.
1: Yes, betul, betul banget Mbak.
0: Nah Kak, kalau ngomongin Malang Strudel, kita semua kan taunya produk puff pastry strudelnya ya. Dan itu produknya sudah melegenda banget dan jadi oleh-oleh wajib dari Malang.
1: Alhamdulillah ya. Kalau gue dengerannya kayak gitu ya.
0: Tapi kemarin di media sosial lagi rame banget nih dibahas soal Malang Strudel Bake House. Mungkin bisa diceritakan sedikit gak sih ke Ayah Bunda, sebenarnya apa sih Malang Strudel Bake House ini? Apakah ini konsep baru atau bagaimana?
1: Baik, jadi emang kita membawa kabar gembira ya Mbak Rahma untuk hari ini, karena ada sesuatu yang baru Mbak dari Malang Strudel sesuai yang diinfokan Mbak. Mbak siapa? Mbak Lia ya?
0: Iya Mbak Lia.
1: Iya benar, Mbak Lia. Jadi tadi bilang kalau ada produk baru bernama Malang Strudel Bake House. Jadi Malang Strudel Bake House ini memang benar-benar masih baru keluar dari oven nih berasa. Okay. Jadi ini produk yang berbentuk salt bread sama sourdough Mbak, kayak gitu. Ini benar-benar baru banget, baru launching kapan Ma?
2: 20 Mei.
1: Iya, pintar. 20 Mei kita baru launching produk baru Malang Strudel Bake House ini Mbak, gitu.
0: Luar biasa ya. Nah, penasaran deh Mbak, kenapa sih akhirnya Malang Strudel itu memutuskan buat merilis Bake House ini? Apakah memang melihat antusiasme warga Malang yang sekarang itu emang lagi suka banget sama roti-roti premium kayak salt bread dan sourdough itu?
1: Kalau dari Malang Strudelnya sendiri memang gini Mbak, ini kan memang tarik mundur dulu ya adanya Malang Strudel Bake House ini karena ada Ibu Shiren kayak gitu, istrinya Pak Tengku Wisnu yang selaku owner kita. Dia itu kayak memberikan insight ke tim yang ada di Malang karena di Jakarta lagi demam sama salt bread sama sourdough kayak gitu ya. Jadi berita itu kita disebarkan sama Bu Shiren ketika kita kemarin sempat acara Open Fest. Jadi beliau membawakan info itu dan langsung di trial sama chef kita kayak gitu. Jadi chef kita membuat salt bread dan sourdough yang mirip kayak di Blok M Jakarta sana kayak gitu. Jadi resep-resep pun udah di-approve sama Ibu Shiren Sungkar juga ya. Jadi ketika udah ada ide itu dieksekusi dan hasilnya juga enak, akhirnya langsunglah kita ini kan juga sekalian mumpung lagi viral-viralnya juga ya salt bread ini kayak gitu.
0: Oke, baik. Berarti memang sudah diperkenalkan langsung oleh Kak Shiren Sungkar ya di
1: acara
0: Open Fest 2020.
1: Benar.
0: Oke. Boleh diceritain nggak sih gimana tuh keseruan dan respon pertama kali dari teman-teman yang datang ke Open Fest 2026 di Malang Strudel and Farm kemarin?
1: Iya, ketawa dulu dong. Ini salah satu panitianya Mbak, dia pasti tahu banget responnya gimana.
2: Jadi alhamdulillah kita dapat respon yang baik juga ya Mbak dari teman-teman yang sudah kita undang kemarin, apalagi juga yang mungkin kalau yang datang pagi itu banyakan kayak influencer juga gitu. Itu juga antusiasnya juga luar biasa. Ditambah lagi acaranya juga meriah gitu. Nah untuk siangnya itu yang ada relate-nya sama Bake House itu, mereka tuh kayak antusias banget buat cobain gitu juga. Terus tuh kapan launching gitu, nanya-nanyain juga gitu ya. Akhirnya dia sabar ya Kak gitu. Di sosmed juga banyak yang nanya gitu sih. Ya luar biasa lah sambutan dari warga kota Malang ini.
0: Oke, dibawain langsung sama Kak Shiren ini langsung dapat respon yang membludak ya.
1: Betul, betul Mbak.
0: Berarti memang antusiasmenya itu sudah curi start duluan sebelum resmi dibuka.
1: Yes, jadi anggapannya kita tes ombak dulu lah ya Mbak Lia ya, untuk gimana sih responnya warga Malang, karena jujur, produk yang satu ini memang kita khususkan untuk warga lokal ya. Jadi kan kalau untuk roti-roti seperti ini kan untuk yang langsung fresh dimasak dan langsung dimakan seperti itu Mbak. Jadi gak bisa kayak long last kayak satu minggu, gak bisa. Jadi benar-benar yang produk ini kita khususkan untuk warga Malang sih gitu, Malang Raya ya, gitu.
0: Oke deh, makin penasaran kan kita sama menu detailnya ya Ayu Bunda. Jangan kemana-mana, setelah ini ada satu lagu bermain. Kemudian Lia bakal balik lagi dengan info yang membedah menunya ini satu-satu. So stay tune.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Kembali lagi di talk show ya, bareng Mbak Rahma dan Mbak Ajeng dari Malang Strudel. Kita masih bahas nih soal produk terbaru dari mereka yang lagi anget-angetnya, yaitu Malang Strudel Big House. Mbak Rahma, Mbak Ajeng,
1: iya.
0: Di sesi kedua ini kita langsung aja deh ya. Kita bikin ayah bunda yang lagi dengerin di rumah atau lagi di jalan langsung pada ngiler nih siang-siang kayak gini.
1: Boleh.
0: Masuk ke menu utamanya nih Mbak. Di Malang Strudel Bakehouse ini kan bintang utamanya ada dua jenis roti ya.
1: Yes.
0: Ada bread dan soft sourdough. Oke, nah buat pendengar yang mungkin awam atau baru denger nih, apa sih yang bikin dua jenis roti ini spesial banget di Malang Strudel Bakehouse? Katanya aroma butternya itu sungguh menggugah selera ya.
1: Wow, itu sudah tidak dipungkiri lagi kayaknya ya. Kalau kita gambarin secara audio nih kayaknya gak kegambar. Tapi harus datang, harus benar-benar ngerasain aromanya langsung tuh Mbak. Bener kalau aromanya butternya itu benar-benar kerasa banget di hidung, bener ya, di hidung sama dirasain juga kerasa gitu loh, karena butternya bener. Jadi kalau salt bread kita itu memang butternya bener-bener yang kerasa banget. Dan kalau salt bread buttery banget ya, kalau salt bread itu kan identik dengan ini loh Mbak, crunchy-nya itu kita bisa ini ya, kita bisa tes kriuk langsung di salt bread-nya kita, karena itu bener-bener kayak tengahnya kopong. Terus kopong itu karena memang ada butternya ya, yes. Jadi benar-benar yang terverifikasi kalau itu di dalamnya butter gitu loh. Okay. Jadi butternya meleleh, di akhirnya kopong tuh tengahnya, tapi yang di luarnya crunchy, dalamnya lembut. Okay. Kayak gitu, itu untuk salt bread-nya kita ya. Kalau untuk sourdough-nya kita nih Mbak Rahma. Okay. Lemparan dari aku nih.
2: Mungkin kurang familiar juga ya sama teman-teman yang di Malang. Terlebih juga pas waktu kita testering juga, bagi-bagi testering itu banyak yang berspekulasi bahwa kenapa sorda ini kok agak
1: keras kayak gitu
2: di depannya gitu. Nah, sebenarnya sorda ini diadaptasi juga di daerah negara mana?
1: Jauh lah ya, pokoknya jauh lah ya.
2: Gitu. Tapi kalau misalkan nanti ini ada varian yang cranberry cheese, bisa dibuktikan emang di luarnya itu dia ada kayak kerasnya gitu. Tapi ketika dipotek dalamnya, ada juga perpaduan dengan cheese-nya, dia itu lembut, makanya dinamain soft sourdough gitu. Okay. Jadi kalau misalkan Mbak Lia penasaran nih, boleh banget dibuktikan softnya itu dari kayak dia tuh kayak fluffy banget gitu loh, empuk-empuk banget gitu.
1: Nah, lebih sehat sih ya rotinya, yes. Kalau sourdough itu.
0: Oke, okay, berarti
2: anak-anak
0: memang
2: mungkin bisa.
0: Oh, anak-anak ya.
2: Buat okay. Ayah bunda ya.
0: Buat ayah bunda di rumah.
1: Bener.
0: Oke. Okay. Nah, sekarang kita bedah varian rasanya ya, Mbak. Tadi kan saya sempat intip nih bocorannya. Ternyata pilihannya itu banyak banget dan variatif. Boleh dijelaskan mungkin ada variasi apa saja?
1: Kalau kita, aku akan jelasin salt bread-nya dulu ya. Salt bread-nya ini kita punya 3 varian karena memang yang paling viral itu biasanya yang original, Mbak. Jadi tanpa isian, isiannya butter ya. Kalau tanpa topping-topping itu yang original itu yang paling banyak dicari. Salt bread original kita ada, terus itu kita juga ada si salt bread crab stick kayak gitu. Ini agak ada pedesnya dikit. Terus kalau satunya lagi kita punya garlic cheese. Itu endul banget yang itu. Pokoknya kalau kamu tanya itu yang paling enak gimana? Kalau menurut aku pribadi nih ayah bunda, aku pasti akan menjawab salt bread yang original sama yang garlic cheese itu enak banget.
0: Oke. Kalau untuk best sellernya nih mungkin ada di varian apa?
1: Ori sih banyak yang cari Ori, Mbak, karena ya? Memang warga Malang kan juga baru demam salt bread ya, sama kayak kita nih. Demam salt bread, jadi mereka mencari yang orinya mana, karena yang mereka tes akan ininya loh, kriuknya itu juga. Di ori itu akan kerasa banget tuh yang kriuk. Untuk yang kriuknya itu ada di yang orinya itu gitu.
0: Berarti ini untuk roti-rotinya memang fresh dipanggang setiap hari ya?
1: Setiap hari kita manggang, kita mulai bikin rotinya tuh jam 10 malam Mbak.
0: Wow.
1: FYI, jadi benar-benar tim dapur kita dan chef kita itu mempersiapkan produk ini tuh benar-benar yang sangat-sangat fresh. Jadi malam kita produksi di jam 10, nanti kalau udah diproses paginya tinggal udah mateng kan kayak gitu.
0: Oke.
1: Jam 7 udah ready, udah bisa dibeli dan itu benar-benar fresh banget, enggak sampai produk yang minggu lalu enggak ada.
0: Oke.
1: Tiap hari kita bikin kayak
0: jadi
1: gitu.
0: Jadi jam 7 sudah ready berarti memang sudah siap untuk dijadikan sarapan buat menuju ke kantor.
1: Yes,
0: ya.
1: Boleh, boleh juga.
2: Kali ya, Mbak.
1: Heeh, tambahin kopi kali ya.
0: Ya.
1: Sarapan roti.
0: Iya, sarapan roti. Jadi luar biasa ya Ayah Bunda, dari jam 10 malam timnya itu sudah siap biar jam 7 pagi itu pas toko buka semua produknya itu udah ready dan masih hangat ya.
1: Yes, okay. Betul.
0: Jadi cocok banget ya kalau dibeli pagi-pagi buat sarapan.
1: Mm-mm.
0: Nah, kita jeda dulu ya Ayah Bunda. Setelah ini kita bakal cari tahu di mana lokasinya dan dengar-dengar ada promo gede-gedean. Stay tune ya.
2: Yeah.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi OnEars.

0: Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Kembali lagi di talk show spesial ya, bareng Mbak Rahma dan Mbak Ajeng dari Malang Strudel, yang bikin kita lapar berjamaah nih ngebahas Malang Strudel Big House. Nah nih Mbak, ini sesi yang paling ditunggu-tunggu sama ayah bunda ya, yaitu info lokasi dan tentu saja promo.
1: Okay.
0: Jujur ya Mbak, setelah dengar varian rasa dari salt bread dan soft sourdoughnya tadi, ini tuh pasti ayah bunda udah siap-siap nih ngegasin motornya dan mobilnya buat OTW beli gitu ya.
1: Langsung ya, langsung mau tancap ini.
0: Dan ini tuh sudah tersedia di seluruh cabang Malang Strudel atau di cabang tertentu saja?
1: Kalau yang Malang Strudel Bakehouse ini sayangnya cuma ada di satu lokasi aja. Untuk sementara ini masih ada di Malang Strudel Soekarno Hatta aja ayah bunda, kayak gitu.
0: Jadi catat ya ayah bunda, lokasinya khusus dan baru bisa ayah bunda temukan di Malang Strudel cabang Soekarno Hatta.
1: Betul.
0: Nah, buat yang ada atau buat ayah bunda yang lagi di area Suhat nih atau sekitarnya, ayah bunda beruntung banget sih. Ayah bunda tinggal ngeset dikit aja udah bisa menikmati ya.
1: Iya, yeah, deket banget ya karena lokasinya kalau di Suhat. Semoga aja ayah bunda yang deket Suhat bisa langsung mampir ke situ, kayak gitu.
0: Okay. Jadi ini selain bisa dipesan secara datang langsung ya, secara online, mungkin bisa dipesan secara online nggak?
1: Bisa, kita udah menyiapkan ya. Jadi nanti misalkan, aduh mager banget nih keluar rumah, ada di ojek online, ada di Shopee Food sama Grab Food kayak gitu.
0: Oke, mantap. Berarti udah praktis banget ya.
1: Betul.
0: Tinggal
1: yes.
0: Buka aplikasi Shopee Food atau Grab Food, bener. Tinggal klik sana sini, nanti makanan udah sampai di
1: Betul.
0: Depan pintu.
1: Itu kalau mager nggak ada alasan buat nggak nyobain produk baru ini yang super nyaman banget pokoknya rasanya di perut tuh.
0: Oke, lagi jam 7 udah ready ya.
1: Yes, dan fresh itu ya.
0: Oke, dan kabarnya dalam rangka menyambut launching produk baru ini, Malang Strudel Bakehouse itu lagi berbaik hati gak sih?
1: Iya, katanya banget. Kita baik hati tiap hari ya Mbak.
0: Katanya kan mau ngasih promo nih, boleh dibocorin gak sih promonya ada apa
1: boleh,
0: aja?
1: Boleh, Mbak Rahmaya deh yang bocorin, boleh gak? Pelan-pelan aja biar gak banyak yang tahu. Bisik-bisik okay, aja.
2: Untuk promonya ini bisa di online dan offline juga. Kalau okay. Di online tadi udah disebutin di Shopee Food dan juga di Grab Food. Kalau di offline kita ada di store, itu beli 2 kamu dapetin 3. Yang artinya beli 2 gratis 1 gitu.
1: Iya.
2: Pilih varian short mungkin sama salt breadnya, nanti free-nya bakalan dapetin salt bread yang original gitu.
1: Okay.
2: Atau mungkin kalau misalkan mau di mix mau beli yang dua-duanya yang sordo gitu, terus nanti free-nya bisa salt bread-nya.
0: Oke, berarti
1: yes.
0: Keren ya, beli 2 dapatnya 3.
1: Bener, pan lagi.
0: Ini promonya berlaku sampai kapan nih?
1: Sampai akhir bulan ini aja kayak gitu.
0: Sampai tanggal 31.
1: Iya, yes, ini masih ada waktu dari sekarang sampai beberapa hari ke depan, heeh.
0: 28, 29, 30, 31. Kurang 3 hari lagi nih ayah
1: 3
0: bunda.
1: Hari
0: ya.
1: Lagi, 3 hari lagi, 3 hari lagi.
0: Langsung aja disat-setin ya ayah bunda, langsung serbu ke cabang Suhat atau buka aplikasi ojek online ayah bunda sekarang sebelum kehabisan spot promonya. Oke, gak terasa ya ayah bunda, kita sudah di penghujung waktu. Sebelum kita berpisah, boleh dong disampaikan harapan untuk Malang Strudel Big House ke depannya ini bagaimana?
1: Yes, siapa dulu nih mah? Homi mah dulu nih mah? Kamu apa aku? Yang lebih tua dulu ya. Jadi untuk ayah bunda yang tadi dengerin kita menginformasikan produk barunya Malang Strudel, Malang Strudel Bakehouse, ini udah tersedia di Malang Strudel Soekarno Hatta. Dan misalkan mager, bisa didapatkan di ojek online juga. Di mana mah?
2: Di Shopee Food,
1: Shopee Food sama Grab Food. Nah itu ayah bunda bisa nyobain roti salt bread dan sordoh yang viral kayak gitu. Dan nyaman banget rasanya, aku jamin itu nyaman banget karena kita udah melalui tahap testering yang panjang ya. Okay. Jadi langsung aja dicoba, mumpung masih ada promo beli 2 dapat 3 gitu.
0: Oke, okay, 3 hari lagi ya bunda.
1: Yes, betul.
0: Mungkin ada bocoran inovasi atau produk baru berikutnya mungkin?
1: Baru, kayaknya ini paling baru deh. Nanti kalau ada bocoran lagi kita spill di sosial media langsung Mbak. Okay. Jadi jangan lupa di follow di @strudelmalang Instagram atau bisa juga di malangstrudel.backhouse yang paling baru.
2: Gitu.
0: Oke. Okay. Terima kasih banyak ya untuk obrolannya
1: Mbak Ajeng. Sama-sama Mbak Lia.
0: Oke. Okay. Okay, dan buat ayah bunda jangan lupa cobain langsung ya Malang Strudel Bakehouse ini sekarang hadir di Soekarno-Hatta dengan berbagai pilihan salt bread dan soft sourdough yang fresh setiap harinya. Jangan lupa masih ada promo beli 2 gratis 1 sampai 31 Mei 2026 ini. Ayah bunda jangan kemana-mana karena setelah ini Lia bakal nemenin ayah bunda buat dengerin lagu-lagu nostalgia berikutnya.

0: Fresh Max Sikul baru. Bikin nafas, fresh and cool to the max.
1: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.
2: Lantas mengapa ku masih menaruh hati.
3: Halo ayo bunda, kita dari Ciptaden. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Radio keluarga Anda.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda, hari Minggu tanggal 7 Juni besok ada acara kemana nih? Jadwalnya masih free alias kosong nggak sih? Kalau belum ada agenda, jangan bikin rencana lain dulu ya, karena Lia mau ngajakin Ayah Bunda buat ikutan acara seru yang namanya Flower Picnic Day. Wah, dari namanya aja udah kebayang ya Ayah Bunda, piknik cantik dikelilingi bunga-bunga bareng orang-orang tersayang. Di sana nanti, Ayah Bunda bisa seru-seruan bikin kreasi rangkaian bunga sendiri, melatih kreativitas sekaligus bisa dapat teman-teman baru yang positif banget. Nah, yang bikin acara Flower Picnic Day ini makin spesial, nanti Ayah Bunda bakal dapetin special treat berupa hidangan lezat dari Malang Strudel Meat Series. Tempatnya ada di Malang Strudel and Farm, Jalan Insinyur Soekarno, Junrejo, Batu. Suasananya itu adem, asri, dan pastinya estetik banget buat foto-foto. Acaranya dimulai dari jam 6 pagi sampai selesai. Cukup dengan HTM Rp115.000 saja, Ayah Bunda udah bisa ikut kegiatan yang super seru ini seharian penuh. Mumpung kuotanya terbatas, yuk langsung aja daftar via WhatsApp ke nomor 081-333-977-622. Sekali lagi ya, dicatat ya Ayah Bunda, di 081-333-977-622. Jangan sampai kehabisan tempat ya Ayah Bunda.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bunda harus tahu. Beberapa penelitian menyebutkan kalau mengatur keuangan keluarga yang paling baik adalah dengan cara menghindari hutang. Karena tagihan dan kewajiban membayar hutang bisa menjadi beban yang membuat keuangan rumah tangga jadi tidak stabil dan juga terganggu. Nah, akan tetapi, bila ayah bunda terpaksa untuk berhutang, lebih baik berhutang untuk kebutuhan pokok yang tidak bisa dipenuhi dalam jangka waktu yang dekat. Misalnya, cicilan rumah. Nah, untuk kebutuhan yang lain, sebaiknya dihindari ya, ayah bunda. Sebisa mungkin, ayah bunda harus memastikan kalau kewajiban membayar hutang tidak lebih dari 30% dari penghasilan yang ayah bunda miliki.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Eh, seuntung itu, bos.
4: Lah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
7: Teh jus.
6: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
8: Dari Winsport.

Okay, masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Masih bareng sama Lia ya, ayah bunda di ruang nostalgia sampai jam 4 sore nanti. Kalau pantauan cuaca siang hari ini ya di studio Mas FM terpantau cukup panas ya ayah bunda. Tapi semoga tidak mengurangi kesejukan dan kehangatan momen kumpul bersama keluarga tercinta ayah bunda di rumah. Nah, ngomong-ngomong soal momen Idul Adha hari kedua, biasanya aroma masakan daging dari dapur rumah itu udah mulai semerbak ya ayah bunda dan menggugah selera. Tapi kalau kita tarik mundur waktu ke beberapa puluh tahun yang lalu, Lia pengen nanya dong, apa sih menu olahan daging kurban buatan orang tua ayah bunda zaman dulu tuh yang paling dikangenin? Apakah gulai kambingnya yang super kental atau rendang dengan bumbu gurih yang mantap? Sambil diingat-ingat lagi memori rasa masakan orang tua tercinta, kita dengerin dulu lagu berikutnya, ada Elo, Masih Ada.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
3: Si autoimun ini memang majoritinya.
4: Sebelum makeup kita harus wajib pakai skincare.
5: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
6: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

0: capek ya Ayah Bunda. Coffee time dulu yuk, bikin santai dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Cuma ada di Mas FM. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pesan untuk Ayah Bunda.
5: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak. Ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tidak tuh gue bego banget. Ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang itu kesini sulit. Jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi lihat kita bahwa kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini, sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, Kak Omay. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya. Ada Bunda, semua pendengar Mas FM.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Itu tadi ada satu lagu dari Rosa, Terlalu Cinta ya Ayah Bunda. Dan untuk ngomongin soal masakan daging kurban, salah satu menu masakan daging kurban buatan orang tua Lia yang paling legendaris itu biasanya adalah gulai kental dengan taburan bawang goreng yang melimpah. Wah, itu ya kalau dimakan pakai nasi anget, kuahnya itu bisa sampai meresap ke nasi, terus rasanya itu enak banget ya Ayah Bunda. Ada lagi nih menu andalan orang tua Lia, itu semur daging. Wah, mantep itu Ayah Bunda. Rasa kuahnya itu ringan, manis, dan gurih. Jadi pengen makan semur deh Lia sore hari ini. Oke, kalau itu tadi kan Lia ya. Kalau Ayah Bunda gimana? Apa sih masakan favoritnya Ayah Bunda? Ayah Bunda saat daging kurban itu ada. Share ke Lia ya.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya, kemudian yang manis-manis karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati, jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh, karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update sore hari ini di 28 Mei 2026. Kita mulai informasi pertama dari kawasan Jalan Kawi, tepatnya di pertigaan Bank BRI Kawi. Untuk kondisi lalu lintas sore hari ini, terpantau cukup ramai namun arusnya masih terpantau lancar. Kita berlanjut ke arah Alun-Alun Merdeka, tepatnya di Jalan Agus Salim. Arus lalu lintas sore hari ini terpantau lengang. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat melintas dengan kecepatan sedang. Terakhir, kita bergeser ke arah Jalan Jaksa Agung Suprapto, tepatnya di seberang RSSA. Untuk sore hari ini, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Demikian untuk traffic update kali ini. Untuk ayah bunda yang sedang dalam berkendara, tetap hati-hati di jalan, tetap jaga jarak aman kendaraan, dan selalu patuhi rambu lalu lintas agar perjalanan tetap aman dan nyaman sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zap, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih. Karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Hari ini sudah jam 15.30 ya Ayah Bunda. Sudah semakin bergerak mendekati di jam 4 sore. Itu tandanya kebersamaan Lia di ruang nostalgia siang hari ini sudah berada di menit-menit terakhir. Tapi jangan bergeser dulu ya Ayah Bunda, karena Mas FM bakal nemenin Ayah Bunda dimanapun dan kapanpun, selalu di Mas FM.

0: Morgan, Bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
5: Selalu di Mas FM.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.
2: Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda, akhirnya ya, sudah 3 jam kebersamaan Lia di ruang nostalgia hari ini harus sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak ya, sudah setia mendengarkan Lia sambil bernostalgia, mengingat kembali kehangatan masakan orang tua tercinta. Terima kasih juga buat ayah bunda yang selalu setia di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Baik yang mendengarkan melalui radio analog yang lagi streaming di masfm.id ataupun via aplikasi On Ears. Mohon maaf ya kalau Lia ada salah-salah kata atau ada pesan kiriman dari ayah bunda yang belum sempat Lia sapa sore hari ini. Dan sebagai kado perpisahan dari Lia, sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kita akan mendengarkan satu lagu penutup dari Ari Lasso dengan Mengejar Matahari. Dan akhirnya Lia pamit undur diri dari ruang nostalgia. Selamat sore ya ayah bunda, selamat menikmati waktu beristirahat bersama keluarga. Tetap sehat, tetap bahagia, dan sampai jumpa.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga, karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
4: Mengapa ku masih menaruh hati pada

0: mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Hidup memang gak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku enggak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
5: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Weekendmu gak kemana-mana. Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM. Malam.

0: Ayah bunda, kalau weekend biasanya apakah cuman scroll-scroll IG di rumah? Nah, pas banget tuh daripada ayah bunda scroll-scroll TikTok di rumah ya. Tanggal 7 Juni harus beda nih ayah bunda. Tentunya di tanggal 7 Juni 2026 ada Flower Picnic Day, event super manis buat ayah bunda yang suka bunga, suasana outdoor, dan pengalaman seru bareng teman-teman baru. Di sini ayah bunda bisa bikin flower creation sendiri, nikmatin flower market day, dan juga networking sambil healing, plus dapat bonus Malang Strudel Meat Series juga. Semuanya cuma 115.000 aja, dan lokasinya ada di Malang Strudel and Farm. Start di jam 6 pagi. Catat tanggalnya ayah bunda, jangan lupa ajak bestie dan siap-siap piknik paling cantik di bulan ini.
1: Oh iya, oke.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda. Mbak, pengen gak mudik, ta?
1: Mbak, kapan pulang?
0: Mbak, balik tanggal piro? Udah waktunya mudik nih. Yuk siapin tiket mudik kamu dari sekarang dengan easybook.com, website dan aplikasi penjualan tiket bus, ferry, dan kereta api dengan jaminan aman dan nyaman. Pakai kode promo EB Masa FM sekarang juga buat dapetin diskon dan cashback sampai dengan 70%. Yuk rek, mudik bareng easybook.
2: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
3: Si autoimun ini memang majoritinya.
4: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
5: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
6: Ayah bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

0: kuliah kesehatan yang lulusannya cepat kerja dan punya jiwa entrepreneur.
1: Gak perlu bingung lagi, langsung aja ke Stikes Widyagama Husada Malang.
0: Pilih karirmu di S1 Administrasi Rumah Sakit dengan konsep Green Hospital, S1 Kesehatan Lingkungan Fokus Industri, S1 Kebidanan, dan S1 Keperawatan yang unggul dalam sains klinis.
1: Kabar gembira, daftar di gelombang 1 pada tanggal 1 November 2025 sampai 30 Juni 2026, kamu bisa masuk tanpa tes tulis dan dapat potongan SPP Rp1 juta. Tersedia juga beasiswa KIP kuliah dan tahfiz.
0: Nikmati fasilitas laboratorium lengkap, klinik hingga bis atau transportasi kampus untuk antar jemput PKL di berbagai rumah sakit dan BUMN ternama.
1: Klik widyagamahusada.ac.id/PMB atau WhatsApp di 0823-3423-4672. Stikes Widyagama Husada Malang, Religious Entrepreneurship, Nasionalism, Excellent. Pilihan tepat, masa depan sehat.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

Ayah bunda, coba deh hari ini sekali ayah bunda jujur gitu ya sama diri sendiri. Mimpi apa sih yang sebenarnya dulu pengen ayah bunda kejar, ayah bunda capai, tapi rasanya sampai hari ini itu masih harus berjuang. Karena ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan pastinya juga rasa itu akan selalu nyata dan pasti selalu terasa ya ayah bunda ya. Sehingga kita juga harus selalu berjuang, kita harus selalu tersenyum. Bahkan kita harus selalu melawan apapun rasa yang mungkin kita miliki. Nah, kira-kira apa nih mimpi yang ayah bunda masih perjuangkan dan belum tercapai sampai saat ini?

0: ya bunda, bayangin deh kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
2: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah
0: keren.
2: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jika kita berbicara soal mimpi, kadang mimpi itu bukan hilang, tapi kita cuma terlalu lelah untuk percaya kalau mimpi yang kita jalani saat ini itu nyata dan masih mungkin terjadi. Karena terkadang rasanya berat ya ayah bunda ketika kita ingin bermimpi, ketika kita ingin menjalani sesuatu, bahkan ketika kita ingin melawan apapun yang mungkin ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Yang pasti ayah bunda, jangan sampai lelah dan cepat bangkit untuk bertahan dan memperjuangkan mimpi, harapan, dan rasa yang mungkin ayah bunda miliki di tahun ini.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsburg.

Eh, Bunda sering gak sih main Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, ataupun mungkin media sosial lainnya gitu? Nah, kadang kalau misalkan kita lihat sosial media kayak, keren juga ya, ini pencapaian teman aku, pencapaian yang lain gitu. Dan ngebuat semua hal itu terasa lebih mudah gitu ya. Orang lain upload story-nya, sementara kita masih sibuk buat bertahan hidup dan mencukupkan segala sesuatu untuk hari ini. Tapi ya Bunda, percayalah yang terjadi, biarlah terjadilah. Karena Daniel selalu memegang motif hidup yang namanya kue sera-sera. Yang terjadi, terjadilah. Karena hari ini adalah tantangan kita saat ini. Dan besok pasti masih ada tantangan yang lebih berat lagi lainnya. Sehingga ya Bunda harus selalu berjuang kapanpun juga.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
2: Si autoimun ini memang majoritinya.
3: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
4: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
5: Ayah bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

ayah bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears. Bertuah.

Ayah Bunda, satu quotes yang mungkin juga Daniel maunya sampaikan gitu ya ke Ayah Bunda. Mungkin hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi kadang yang paling hebat adalah Ayah Bunda yang tetap berjalan meski berkali-kali ingin menyerah. Daniel tahu banyaknya sekali perjuangan yang mungkin Ayah Bunda miliki, banyaknya sekali tahapan-tahapan hidup gitu ya, rasa ingin menyerah, rasa ingin jatuh. Mungkin kadang kita juga merasakan jatuh bangun yang berkali-kali seperti dihantam gitu ya sama lautan ombak. Wah. Tapi percayalah Ayah Bunda, tantangan yang mungkin Ayah Bunda miliki saat ini itu bukan berarti tantangan yang berat. Namun itu adalah salah satu jalan untuk menuju kesuksesan atau mungkin harapan yang Ayah Bunda ingin.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Eh Bunda, Daniel mau sharing juga ya sedikit pengalaman teman Daniel gitu. Jadi ada orang itu yang baru menemukan jalannya itu di umur sekitar 20-an. Ada juga orang yang umur 30-an baru menemukan jalannya. Baru juga ada orang yang umur 40-an tuh baru memulai mimpinya. Dan semuanya itu tetap valid kok ya Bunda. Karena mimpi itu bisa diperjuangkan kapanpun juga selagi kita mau berusaha. Jadi kira-kira mimpi apa yang Ayah Bunda harapkan di malam hari ini? Bersama Daniel di Coffee Talk.

bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Saya Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda, ketika kita berbicara dan juga membahas soal mimpi itu ya, yang pasti adalah ayah bunda harus selalu berusaha. Karena terkadang banyak mimpi yang mungkin gak sesuai harapan gitu. Kadang kita juga mempertanyakan diri sendiri kayak, kenapa sih kita mimpi, kenapa sih kita berharap berlebihan gitu ya. Nah, tenang ayah bunda gak sendirian di malam hari ini pastinya. Karena selain ayah bunda ditemani dengan Daniel, ayah bunda juga pastinya memiliki kekuatan di dalam hati ayah bunda. Jangan lupa untuk mencari support system ya, yang mungkin ayah bunda miliki, entah itu pasangan, entah itu mungkin anak, entah itu suatu hal yang mungkin membuat ayah bunda termotivasi gitu. Ketika kita punya tujuan, pasti target kita akan tercapai ke depannya.

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Power Geng, push!
2: Ya dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
6: Si autoimun ini memang majoritinya.
7: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
8: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
9: Ayah Bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.
3: Pretty, pretty, pretty.

Dan Ayah Bunda, satu hal menjelang penutup kita di hari ini ya, sudah hampir jam 6:30 malam gitu. Mungkin banyak hal yang sering kita lupa untuk syukuri. Namun ya Ayah Bunda, percayalah kita masih punya banyak kesempatan untuk mencoba lagi di esok hari, di esok pagi. Jadi Ayah Bunda, jangan berhenti, jangan patah semangat, terus bangkit, terus berdiri, dan terus berlari. Dan kapanpun mungkin Ayah Bunda juga akan terjatuh, namun yang pasti bangkitlah untuk mencoba lagi.

0: Di rumah aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
1: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
2: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
1: Iya, lagu yang kayak gini kan. Yang kayak gini hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda, di akhir percakapan kita hari ini, tentunya di program Coffee Time yang Daniel sudah menemani Ayah Bunda dari jam 4 ya sampai jam 7 malam hari ini, terima kasih banyak. Dan untuk siapapun yang malam ini sedang mengejar mimpi yang terasa jauh, terima kasih karena Ayah Bunda telah bertahan sejauh ini. Tenang aja Ayah Bunda, pelan-pelan sambil dengerin lagu-lagu kesukaan Ayah Bunda setiap harinya juga boleh banget, gak apa-apa. Karena mimpi yang tertunda itu bukan berarti gak akan menjadi nyata, tapi adalah mimpi yang akan menjadi nyata di kemudian hari. Dan terima kasih Ayah Bunda ya telah mendengarkan Daniel. Daniel pamit, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Capek ya ayah bunda, coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

0: pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Suara indah menyapa
1: gelorannya hati. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Anda harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, emang ya yang namanya mendidik anak tuh gak ada sekolahnya. Harus banget belajar tiap hari supaya hubungan kita sama anak tuh tetap terjaga. Nah, jadi ayah bunda, salah satu cara parenting yang bisa membuat kita tuh lebih dekat sama anak dengan cara memberi perhatian yang positif bunda. Jadi penting banget untuk kita selalu mengapresiasi hal-hal positif yang dilakuin oleh si kecil ya ayah bunda.
1: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Ciptaden Fresh Max Sickle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Ciptaden Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.
4: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
5: Selalu di Mas FM.

Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
2: Hah? Cerita tentang apa?
1: Tentang timun emas yang berasal dari Jawa Tengah.
2: Emangnya ada timun warna emas?
1: Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya.
2: Oke.
1: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama ia menginginkan kehadiran seorang anak.
3: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
1: Tiba-tiba seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
4: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus membalikannya padaku saat ia dewasa.
3: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
1: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
4: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
1: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu
5: pesan kalau untuk ayah bunda.
6: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima. Tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu.

bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia membatiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
1: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, Mbok Rondo ingat perjanjiannya dengan sang raksasa. Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
2: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkan masamu bersama kantong ini.
1: Baik, Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
3: Hei, Mbok Rondo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
1: Melihat itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera meluncurkan.
3: Hei, jangan lari.
1: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun. Biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam. Kali ini, garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Gawat. Ini bungkusan terakhir. Ini harus berhasil. Yang melemparkan terasi, dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
3: Bu, apa ini? Tolong aku, tolong, tidak.
1: Akhirnya, raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat, dan dia pun kembali pulang bertemu Mbok Rondo. Selesai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Join us for your endless happiness with Mas FM.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih Kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: Saya Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting. Speech delay atau keterlambatan berbicara bisa saja terjadi kepada anak. Sejak dini, ayah bunda memang seharusnya melakukan stimulasi agar anak terhindar dari keterlambatan berbicara. Ajak si kecil mengobrol secara rutin perihal aktivitas sehari-hari atau mungkin kartun kesukaannya. Ajak juga ya bunda si kecil bernyanyi bersama dengan lirik lagu yang anak suka. Dan juga kita harus memberikan sedikit tarian agar mereka merasa tertarik ayah bunda. Boleh juga dibacakan buku cerita yang dilengkapi gambar-gambar menarik supaya anak bisa melatih imajinasi dan juga menambah kosakata.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
3: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Mam. Perutku sakit, Bang.

0: lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Ayo dong, cepetan, ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan.
2: Stop, jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop. Dengan Linustop.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.
2: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mas FM semakin eksis di On Ears.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips agar anak disiplin sikat gigi. Kebersihan mulut tentunya sangat penting untuk dijaga, apalagi bagi si kecil. Salah satu yang ayah bunda perlu biasakan pada si kecil adalah kebiasaan untuk menyikat gigi. Berikut ini cara agar si kecil tidak rewel lagi dan kabur saat bunda ajak menyikat giginya. Pertama, ayah bunda harus membiasakan untuk menyikat gigi di depannya, karena si kecil akan meniru segala hal yang bunda lakukan. Dan juga tunjukkan ekspresi bahagia agar si kecil ikut merasa senang ketika melakukannya. Kemudian, pastikan sikat gigi yang digunakan nyaman untuk si kecil pakai. Gunakan sikat gigi berbahan silikon yang lunak dan sesuai dengan mulutnya. Yang terakhir, berikan si kecil kesempatan untuk menyikat giginya sendiri, karena akan membuatnya lebih tertantang akan tugas yang ia kerjakan dan akan membuatnya lebih suka menyikat gigi.
2: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
3: Males, Mam. Perutku sakit banget.
2: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
3: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
2: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
0: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh. 104,5 Mas FM di On Ears.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
6: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensi.

nya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung apalagi di zaman digital sekarang anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin!

0: ayah bunda.
1: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasiti waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu gak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Dek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
3: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
2: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di

0: harus tahu.
1: Tips parenting.
2: Tips parenting yang harus kita tahu nih ayah bunda, jangan langsung marah ketika anak berbohong. Jika memang ketahuan berbohong, ajak anak berbicara secara empat mata saja ya ayah bunda. Beri penjelasan secara perlahan kepada anak bahwa berbohong tidaklah baik untuk dilakukan dan juga membuat kita sebagai orang tua merasa kecewa.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: banget sih.
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi OnEarz.

Anda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Meredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke-trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya itu gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, Mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM, selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Hanya di 104,5.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: di Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Fokus atau konsentrasi adalah kemampuan berpikir yang berkaitan dengan bagaimana si kecil menjaga perhatiannya sampai hal tersebut selesai. Ayah bunda bisa melakukan hal ini untuk melatih fokus pada anak. Cara pertama, bunda bisa membagi tugas ke hal-hal kecil yang mudah diselesaikan. Tugas-tugas kecil seperti memasukkan mainan ke dalam box butuh waktu sedikit untuk diselesaikan. Yang kedua, buat si kecil senang ketika ia sedang menyelesaikan tugasnya. Dengan begitu, akan meningkatkan konsentrasinya karena mereka tidak merasa tertekan saat mengerjakan tugas. Cara yang ketiga, yaitu kurangi distraksi atau gangguan saat anak mengerjakan tugasnya. Sebisa mungkin, kurangi suara-suara yang dapat mengganggu konsentrasi anak ya bunda. Dan cara yang terakhir, sebaiknya ayah bunda menetapkan batas waktu atau deadline untuk satu hal yang dikerjakan si kecil. Dan pastikan tenggat waktunya tidak terlalu pendek atau lama.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.
4: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Mas FM.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: 5 dampak negatif globalisasi terhadap Islam. Pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah adanya teknologi yang semakin canggih dan semakin pesat, kehidupan manusia semakin serba mudah, serba instan dan tak terbatas. Selain itu, arus informasi juga semakin cepat menyebar. Tentunya keadaan ini menjadi hal yang patut kita syukuri. Berbagai kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dapat dilakukan melalui internet dimanapun dan kapanpun, seperti e-banking, searching, browsing, streaming, belanja online, pesan tiket hotel, pesawat, kereta api, maupun yang sekarang ini ada ojek dan taksi online. Selain itu pendengar, globalisasi juga menciptakan banyak budaya baru karena gaya hidup yang berubah. Budaya baru itu ada yang berdampak positif, ada juga yang berdampak negatif, baik terhadap tatanan masyarakat, sosial, bahkan terhadap agama. Dan karena itulah, Cakrawala Islam edisi kali ini akan mengupas 5 dampak negatif globalisasi terhadap Islam. Namun perlu disadari bahwa bukan berarti kita membenci atau anti globalisasi. Akan tetapi hal ini menjadi panduan kita dalam kehidupan yang serba canggih seperti sekarang ini, sehingga dapat memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang dapat kita kerjakan dan mana yang tidak seharusnya kita kerjakan. Berikut 5 dampak negatif globalisasi terhadap Islam. Yang pertama, krisis identitas Muslim. Pendengar, Islam sangat menjunjung tinggi kemuliaan akhlak. Dengan akhlak yang terjaga, maka moralitas umat Islam juga akan terjaga dan mulia. Akan tetapi globalisasi yang berkembang pesat dalam 1 dekade terakhir ini sedikit demi sedikit mulai menggerus kesadaran moral bagi umat Muslim, khususnya kalangan muda. Hal ini terjadi karena kalangan muda, khususnya kaum muda, menjadi korban dari budaya hedonis barat. Bahkan banyak kaum muslim yang minder dengan identitas kemuslimannya dan lebih bangga dengan memakai atribut, mode, gaya bicara, penampilan ala barat. Tentu saja hal itu disokong oleh tokoh-tokoh idola mereka, dari mulai artis papan atas, lokal maupun internasional, hingga bintang film pujaan. Dampaknya adalah banyak kaum muslimin yang tidak lagi memakai simbol-simbol identitas muslim, sehingga kita sulit membedakan secara fisik mana muslim, mana non-muslim. Lalu yang kedua adalah ideologi sekuler yang semakin menyebar dan meruntuhkan nilai-nilai Islam. Pendengar, tentunya kita tahu Barat menjadi pemain penting dalam pertarungan ideologi dunia, yaitu dengan Amerika Serikat sebagai pelopornya. Dengan alasan modernitas, hak asasi manusia dan banyak istilah lainnya, Amerika mencoba memaksakan ideologi yang dia yakini ke berbagai negeri. Tak dipungkiri, hal ini menyebabkan imbas yang buruk. Banyak terjadi perselisihan antar umat Islam karena politik adu domba Amerika. Muslim yang setuju dengan demokrasi dibenturkan dengan Muslim yang tidak setuju dengan demokrasi. Selain itu juga menyebabkan nilai-nilai Islam kurang dihargai. Nilai-nilai sekuler, yaitu memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari, mereka gembar-gemborkan dengan berbagai media. Hal ini kemudian diperparah dengan sokongan media seperti televisi, radio, media massa dan internet, bahkan produksi film. Lalu yang ketiga adalah arus informasi yang menyebar cepat menyebabkan stigma negatif terhadap Islam semakin masif. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa banyak media-media yang dikendalikan oleh kaum sekuler, baik media internasional maupun media lokal di berbagai negara, sehingga mereka bekerja untuk kepentingan mereka. Hal ini menyebabkan banyak berita atau informasi yang merugikan umat Islam. Berita yang berupa fitnah atau pemutarbalikan fakta sengaja mereka sebarkan demi meruntuhkan mental umat Islam. Keempat, pola hidup konsumtif yang semakin meninggi. Pendengar yang berbahagia, dengan globalisasi yang semakin pesat, maka produksi juga digenjot semakin pesat. Kenapa demikian? Karena arus informasi yang menyebar cepat, maka pemasaran hasil produksi juga semakin luas dan pangsa pasar semakin banyak. Oleh karena itu, tak heran jika budaya konsumtif yang boleh dibilang lebih cocok disebut sebagai budaya pemborosan seakan menjadi hal yang paling utama. Gaya hiduplah yang menjadi sebab orang rela merogoh kocek semakin dalam hanya untuk memenuhi tuntutan gaya hidup. Atau bisa dikatakan istilahnya korban iklan. Parahnya, umat Islam hanya menjadi pangsa pasar dan korban pasar tanpa pernah bisa berperan sebagai produsen dan menguasai perekonomian. Lalu yang kelima adalah individualistik dan kesenjangan sosial. Nah, inilah dampak kelima dari globalisasi yang menimbulkan masalah interaksi sosial. Banyak kesenjangan yang semakin melebar, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Hal ini terjadi karena ideologi kapitalisme yang dibawa oleh barat yang sekuler kini diadopsi oleh kaum muslimin di negeri-negeri muslim. Sehingga hal ini menyebabkan terjadi kekacauan akibat angka kemiskinan yang semakin meninggi, sementara kekayaan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Kemudian pergaulan dengan sesama muslim pun semakin renggang karena telah disibukkan dengan pergaulan di sosial media. Itulah pendengar 5 dampak negatif globalisasi terhadap Islam. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menghindari atau menangkal sisi-sisi negatif tersebut agar umat Islam menjadi umat pemenang. Demikianlah, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam. Cakrawala.
0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui On Ears dan streaming di masfm.id.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada abisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang. Untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya tuh masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

0: Bunda, kita dari Koyak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

Anda harus tahu. Untuk bunda yang tidak mempunyai banyak waktu di dapur, tetapi ingin tetap memasak untuk keluarga, mungkin bisa merencanakan menu apa saja yang akan dimasak selama seminggu ke depan. Bunda bisa menulis hidangan yang dimasak bersama dengan bahan-bahan yang dibutuhkan. Jika memungkinkan, bunda juga bisa menyiapkan bahan-bahan sebelum dimasak dan disimpan saja di dalam kulkas. Jadi ketika ingin memasak, bisa langsung diolah.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
5: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi. Terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Gimana ya Bunda kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat-sehat gitu ya. Di hari Jumat ini seperti biasa ya Bunda akan ditemani Ume selama 3 jam ke depan, tentunya di program Inspirasi Pagi. Buat ya Bunda jangan kemana-mana ya, dan selalu di Mas FM. Satu lagu untuk pembuka di Inspirasi Pagi hari ini, spesial untuk Ayah Bunda di pagi hari ini. Selamat mendengarkan.